0: Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan dede dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah angka pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mampu dan mampu. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji, karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang berarti ya semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata Odol adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi ini berasal dari Jerman dan terkenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda tahun 1861 hingga 1916. Pencipta Odol adalah Carl August Lingner. Merek pasta gigi yang sudah tidak beredar lagi di Indonesia ini pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Lingner, yang sekarang lebih dikenal sebagai Lingner Work Egg. Dan sadarkah kamu, saking terkenalnya merek Odol ini, kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Odol untuk pasta gigi. Odol di Jerman hingga saat ini masih beredar. Bahkan pasta gigi Odol ini juga dipasarkan di kawasan negara-negara Eropa seperti Ceko, Hungaria, Belanda, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
4: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Walah, kenapa?
1: Mike ketel.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja, Kong. Masa aku harus mas lagi? Hei, Otak, kasih tahu tuh Sepika.
5: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola

0: Cewek ini cantik, rambutnya bagus, kulitnya terang, badannya tinggi. Tapi kok tunangannya kayak...
1: Kayak apa sih maksud kamu? Mana coba? Astaga, pada suka banget deh ngomongin perbedaan ras. Jangan salah tuh, walaupun pasangannya gak serupawan versi kamu, doi anaknya tuh pintar banget tau. Lulusan S1 di Oxford University, dan S2-nya itu di Stanford University.
0: Wow.
1: Ditambah lagi, tunangannya itu punya banyak prestasi di bidang seni dan olahraga.
0: Ah, masa sih?
1: Ya iyalah, makanya don't judge the book by its cover. Lagian, kenapa sih kamu rasis banget deh?
0: Ah, siapa sih yang rasis? Orang maksud aku kok tunangannya manis juga gitu loh. Ada lesung pipinya.
1: Ah, dasar.
2: Sembilan 1,5 Pro 1 Atambua.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda di hari yang baru ini. Semoga semua aktivitas yang sudah Anda siapkan begitu ya, sudah Anda siapkan, sudah Anda rencanakan, semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Dan semangat terus untuk Anda semuanya ya, selamat, semoga aktivitas Anda di hari ini bisa Anda selesaikan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Itu yang menjadi harapan kita tentunya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di pagi hari ini kita akan bicara tentang peran pemerintah desa dalam memerangi narkoba. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
1: Pro 1 Atambua.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pagi hari ini kita akan bicara tentang peran pemerintah desa dalam memerangi narkoba. Dan penyalahgunaan narkoba ini menjadi ancaman serius ya, yang tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi juga mulai masuk ke wilayah pedesaan begitu. Karena itu peran pemerintah desa tentu sangat penting dalam melakukan pencegahan, juga melakukan edukasi sampai pengawasan bersama masyarakat supaya generasi muda terhindar dari yang namanya bahaya narkoba. Nah, untuk mengetahui langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memerangi narkoba, saat ini pendengar Pro 1 RRI Atambua di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Desa Alas ya, Pak Anselmus Konradus Ikunberek Eskep, atau yang biasa disapa Pak Randi begitu ya. Selamat pagi Pak Kades.
2: Halo, selamat pagi Kak Yanti, selamat pagi keluarga besar RRI Atambua.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Kabar baik Kakak.
0: Kabar baik. Ada aktivitas apa di desa hari ini Pak Kades?
2: Kami hari ini seperti biasa melayani masyarakat Kak Yanti.
0: Baik. Ya, semoga saja aktivitas di hari ini lancar Pak Kades.
2: Baik. Amin, amin, baik. Amin, amin.
0: Hari ini kita bicara tentang peran pemerintah desa dalam memerangi narkoba nih Pak Kades. Nah, ini Pak Kades bisa gambarkan bagaimana kondisi dan ancaman narkoba di wilayah Desa Alas saat ini.
3: Baik, Kak. Pak Yanti dan keluarga besar RRI Atambua, sekali lagi saya menyapa. Selamat pagi untuk kita semua. Dapat kami gambarkan bahwa kasus narkoba adalah ancaman paling nyata untuk generasi muda sekarang ini. Terlebih kami yang notabene di wilayah perbatasan adalah yang paling riskan terhadap ancaman pengguna narkoba ini. Namun puji Tuhan sejauh ini kita memimpin 3 tahun lebih, kasus narkoba sendiri di Kowalima Timur dan khususnya Desa Alas belum ada satupun yang diidentifikasi menggunakan ataupun menjadi pengedar.
0: Baik, walaupun belum ada begitu ya, tapi kenapa pemerintah desa ini perlu untuk terlibat aktif dalam pencegahan narkoba begitu Pak Kades?
2: Nah baik, ini mari kita berpikir sejenak bahwa pemerintah desa dalam hal ini yang menjadi tumpuan masyarakat di desa adalah menjadi pewarta untuk mencegah, terlebih untuk anak muda ini. Tadi sudah disampaikan bahwa anak muda adalah generasi masa depan. Ada beberapa langkah yang kita lakukan selama ini, yaitu melakukan pendekatan dan memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang kita sampaikan di sini adalah bagaimana bahaya penggunaan narkoba dan bagaimana kelangsungan generasi ke depan jikalau menjadi pengguna ataupun pengedar dari narkoba ini sendiri.
0: Baik, kalau di desa sendiri apa ada program begitu yang sudah dilakukan atau mungkin saat ini sedang dilakukan untuk memerangi narkoba?
2: Di desa sendiri sebenarnya secara tidak langsung dari hari pertama semenjak kita bekerja di sini, yeah, itu adalah yang paling pertama yang kita perangi adalah narkoba. Ini menjadi musuh bersama dan seingat kita akhir tahun lalu kita pernah berkolaborasi dengan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba ini. Kebetulan di sini yang menjadi tren saat ini adalah anak-anak muda di sini, mereka lebih sukanya ke mencari aparat negara dalam hal ini tentara, sehingga ini berhubungan langsung dengan sosialisasi kita ini terkait bahaya narkoba sendiri.
0: Baik, berarti program di desa adalah melakukan sosialisasi bahaya narkoba begitu kepada masyarakat.
2: Iya, benar sekali.
0: Pelajar juga dilibatkan, Pak Kades?
2: Siap, benar, pelajar juga dilibatkan. Dapat saya gambarkan bahwa kebetulan sekali kita hampir tiap hari bergaul dengan anak-anak muda. Dan kebetulan kita juga di barisan itu, Kakak Yanti, sehingga memudahkan kita untuk melakukan atau menyampaikan sosialisasi kita. Seperti itu.
0: Baik. Di desa kan banyak nih
2: Izin Kakak Yanti, jadi dalam memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba ini, untuk saya sendiri tidak menemukan kendala apapun, karena bagi saya sendiri tidak memerlukan tempat yang formal, karena setiap hari saya hampir setiap hari dengan mereka, sehingga memudahkan untuk memberikan sosialisasi itu.
0: Baik, Pak Kades, ini kan banyak nih pemuda di desa.
2: Iya, benar kata.
0: Nah, ini bagaimana keterlibatan pemuda desa dalam sosialisasi anti narkoba tersebut?
2: Nah, ini Kak Yanti, betul, ini pertanyaannya.
0: Iya, apakah semuanya terlibat aktif begitu?
2: Mari kita berpikir bahwa dalam satu berjalannya organisasi, saya pikir ketika saya mengklaim kehadiran pemuda itu 100% itu tidak mungkin, Kak Yanti. Namun kita dapat mengatakan bahwa hampir sebagian besar kita memberikan sosialisasi. Kak Yanti, perlu saya sampaikan bahwa biasanya kami menyampaikan ini tidak hanya untuk desa Alas.
0: Baik.
2: Kalau untuk saya sendiri, saya biasa kebetulan Kobolima Timur ini yang notabene kecamatan perbatasan ini, dia terdiri dari 4 desa, sehingga saya tiap hari bergaul dengan anak-anak yang lintas desa ini. Kita selalu memberikan pemahaman. Saya cukup dekat dengan pemuda di sini, sehingga sangat mudah untuk memberikan sosialisasi di sini. Bukan tidak ada pengguna narkoba di Kecamatan Kobolima Timur pada umumnya, ada, namun untuk di Desa Alas sendiri sejauh ini belum ada.
0: Baik, tapi bagaimana memfilter begitu pemuda desa supaya istilahnya jangan sampai ini kan berbatasan begitu dengan Timor Leste begitu, Pak Kades?
2: Iya, benar.
0: Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Kades?
2: Dalam hal ini kita memilih pemuda untuk memberikan sosialisasi, Kak Yanti.
0: Ya.
2: Jadi begini, Kak Yanti, sejauh ini kita rata-rata anak-anak yang tamat SMA yang sering duduk sama-sama, ini yang kita berikan sosialisasi. Ini di luar tempat formal tadi. Nah, tadi kita sampaikan bahwa saya hampir tiap hari dengan pemuda-pemuda ini, di setiap perbincangan kita, misalnya ngopi bareng mereka, itu selalu kita sampaikan hal-hal yang merugikan mereka, terutama soal narkoba ini sendiri.
0: Baik. Nah, ini tadi disampaikan juga melakukan kerjasama begitu dengan pihak kepolisian untuk memerangi narkoba ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. Apakah selain dengan kepolisian, dengan BNN juga begitu kerjasamanya?
2: Izin Kakak Yanti, sejauh ini kita baru bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi. Namun mungkin ke depan bukan tidak pasti, tapi kita akan kolaborasi dengan BNN untuk bergandengan tangan dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian maupun TNI untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba ini sendiri.
0: Baik, kalau di desa Ala sendiri apakah ada peraturan desa begitu? Kalaupun tidak ada, mungkin ada kesepakatan bersama begitu terkait dengan pencegahan narkoba ini?
2: Baik Kakak, ada dua. Ada perkades, ada perdes. Perdes itu belum ada sejauh ini untuk narkoba ini, namun perkadesnya sudah ada. Perkades di sini adalah peraturan kepala desa yang mengatur bagaimana cara pencegahan atau mencegah pemuda-pemuda ini yang notabene adalah penerus bangsa, penerus Koba Lima Timur dan generasi penerus desa Alas ini tidak boleh terpapar narkoba ini.
0: Baik, isinya mungkin bisa disampaikan nih Pak Kades, seperti apa?
2: Bahwa untuk perkadesnya ini, perkadesnya ini salah satu poinnya ini kebetulan kita gandeng dengan waktu itu perkades kenakalan remaja dari kita gandeng. Bila mana ada anggota keluarga dalam hal ini pemuda yang menjadi pengedar ataupun pengguna, maka keluarga akan didenda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika yang mengedar atau pengguna ini adalah orang yang notabene dari luar desa Alas, dan kebetulan dia datang di desa Alas membawa barang itu, barang larangan ini dalam hal narkoba, yang kita minta denda adalah orang-orang yang datang dia singgahi. Ini isinya seperti itu. Dan ini dia mirip-mirip dengan perkades kenakalan remaja, Kak.
0: Hampir sama isinya begitu ya.
2: Isinya hampir sama. Kebetulan di sini dapat kita petakan termasuk daerah rawan, rawan konflik antar organisasi. Saya pikir satu tahun lalu Kakak Yanti mereka mengikuti perkembangan di Malaka, khususnya daerah perbatasan itu panas sekali. Dan itu kita perkadeskan sejauh sebelum hal itu terjadi. Yang melakukan kenakalan, yang melakukan kenakalan remaja itu akan ditindak dan didenda secara adat. Dan bagaimana yang melakukan itu orang luar? Sebentar, di keluarga yang tinggal di Alas, yang kita ambil adalah keluarga yang tinggal di Alas, yang berdomisili di Alas. Seperti itu,
0: Pak. Baik, baik Pak Kades. Nah, untuk memerangi narkoba ini selain peran dari pihak kepolisian ya, kepala desa sendiri dengan perkades. Nah, ini bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat yang ada di desa Alas juga untuk memberikan edukasi anti narkoba kepada masyarakat, kepada pelajar yang ada di sana?
2: Oh, saya pikir ini edukasi dan koordinasi ini berjalan dan Kebianti. Semua, karena tadi sudah disampaikan bahwa narkoba itu adalah musuh bersama. Terutama yang kita jual di sini adalah wilayah perbatasan. Sehingga yang diangkat ke atas adalah kemampuan atau SDM ke depan. Kalau adik-adik ini sudah terpapar narkoba atau obat-obat terlarang ini dari sekarang, apa yang diharapkan untuk generasi penerus? Seperti itu. Jadi hal-hal ini yang selalu kita sampaikan. Namun sejujurnya Kak Yanti, saya pikir dalam satu organisasi, dalam satu lembaga, tidak semua ini berjalan mulus ataupun berjalan 100% seperti itu. Namun sebagai pemerintah desa, kita sudah sampaikan hal-hal seperti ini, mencegah, sosialisasi.
0: Baik, itu kalau pengawasan dari desa sendiri seperti apa nih? Untuk jangan sampai barang-barang ini masuk ke desa Alas begitu. Baik, itu
2: nah,
0: dari
2: Kak Yanti, saya pikir setiap desa di sini tidak sama untuk pencegahan ini. Kalau untuk di Desa Alas sendiri, saya lebih ke pendekatan kekeluargaan. Mm-hmm. Ketika kita sudah mencurigai ada hal-hal yang menurut kita tidak beres, itu kita sudah pendekatannya ke sana. Lagi-lagi di sini, izin Kak Yanti, saya sangat dekat dengan adik-adik ini.
0: Baik.
2: Bahkan keseharian saya dengan mereka. Dan untuk sementara saya pastikan barang terlarang itu 100% belum masuk dan semoga tidak akan masuk sampai di Alas.
0: Baik. Baik.
2: Karena izin Kak Yanti, saya sedikit agresif untuk hal-hal begini. Ketika pendekatan yang tadi kita lakukan, misalnya pendekatan kekeluargaan, sosialisasi, cara terakhir yang kita pakai adalah langsung ke rumah dan sedikit keras di depan orang tua langsung. Karena kita menganggap di sini adalah keluarga.
0: Iya. Baik. Baik, nah ini kalau dari pemerintah desa begitu ya, selain mungkin bersama Pak Kades tadi disampaikan bahwa dekat sekali dengan anak-anak muda begitu ya. Nah, selain itu apakah dari desa sendiri ada kegiatan yang positif untuk generasi muda supaya mereka bisa terhindar dari narkoba ini?
2: Nah, jadi memang betul Yanti. Kebetulan dari empat desa di sini, Desa Alas itu menjadi desa induk. Sehingga semua kegiatan kepemudaan semuanya hampir berpusat di sini. Nah, saat-saat kegiatan seperti ini kita libatkan pemuda. Semisal mungkin saya harus sampaikan di sini bahwa di sini sangat sensitif dengan organisasi. Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum ya kakak, antara dua organisasi ini ya, baik di Belu maupun di Melaka ini adalah sama. Namun di Alas sendiri saya berbuat hal yang berbeda. Saya kasih contoh kakak, saya kepala desa, saya mengikuti salah satu organisasi. Saya punya sek berbeda dengan saya. Nah di sini kita memberikan contoh. Dan dari empat desa ini, satu-satunya ada ranting atau tempat latihan yang istilahnya dua organisasi ini ada, itu hanya di Desa Alas. Nah, hal-hal begini yang kita tanamkan di semua lini. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap pencegahan kenakalan remaja, pencegahan penggunaan obat-obat terlarang ini.
0: Baik. Seperti itu. Baik, dan itu sudah dilakukan begitu ya.
2: Dan ini sudah berjalan waktu itu kita hampir 3 tahun lebih kakak. Hampir 3 tahun lebih.
0: Baik, baik. Jadi dari kalau dari desa sendiri apakah juga menyediakan seperti apa ya, supaya masyarakat pemuda di desa ini mereka lebih apa, berkreasi begitu supaya mereka bisa apa namanya tidak sampai terpapar yang namanya narkoba itu ya, karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka seperti pertanian, perkebunan seperti itu Pak Kades.
2: Oh ya, ini pertanyaan yang bagus sekali katanya. Kebetulan 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini ada satu tren di Desa Alas, yaitu tren pertanian modern.
0: Iya.
2: Dan hampir sekitar 50% pemuda ini sementara bertani, bertani modern. Makanya waktu rakor dengan bupati, saya pernah sampaikan ini bahwa Bapak Bupati ke depan di Melaka ini, ketika ditanya semisal orang dari luar kabupaten datang ke Melaka cari cabai, kami mau nanti mereka carinya ke Alas. Karena ini kakak, tren setahun terakhir adalah pertanian cabai, pertanian modern di Desa Alas. Ini rata-rata digandrungi oleh pemuda kakak. Dan kita sementara mendorong ini, ada 2-3 kelompok petani yang kemarin kita tanda tangan dia punya proposal.
0: Baik. Baik, ini sudah berjalan juga ya di Desa Alas Pak Kades?
2: Sudah Kak, sudah berjalan.
0: Baik. Jadi itu adalah salah satu motivasi juga begitu ya untuk pemuda desa di Desa Alas.
2: Ya, benar.
0: Baik. Pak Kades, apa pesan pemerintah desa begitu untuk masyarakat, khususnya masyarakat Alas, terkait dengan bahaya narkoba?
2: Baik, Kakak. Yang pertama, jadi keamanan dan pencegahan terhadap obat-obat terlarang, itu yang pertama adalah datangnya dari keluarga. Yang kedua itu datangnya dari lingkungan pergaulan. Yang ketiga dari lingkungan formal seperti lembaga pendidikan, tempat kerja. Sehingga tempat-tempat yang disebutkan ini adalah menjadi tempat untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana bahaya dari narkoba ini. Sehingga kami mengharapkan untuk masyarakat Desa Alas khususnya dan Malaka pada umumnya, yang menjadi stakeholder di setiap desa, untuk giat mensosialisasikan ini, bagaimana cara pencegahan ini dan bagaimana bahaya penggunaan dari obat-obat terlarang ini. Seperti itu, Bapak.
0: Baik. Pak Kades, apa yang ingin disampaikan lagi? Ada yang ingin disampaikan lagi? Begitu? Terkait dengan peran pemerintah desa dalam memerangi narkoba?
2: Saya pikir sementara cukup. Hanya pesan untuk keluarga besar RRI Atambua. Ini kan sudah yang keberapa kali ini. Kami mau kalau bisa RRI turun langsung ke desa, ataupun kami diundang langsung ke studio.
0: Baik.
2: Itu saja.
0: Baik Pak Kades, terima kasih banyak untuk informasinya ya, untuk Prosatu RRI Atambua ya. Semoga dengan edukasi ya, sosialisasi yang diberikan begitu ya, untuk para pemuda, untuk masyarakat, para pelajar yang ada di Desa Alas ini, Desa Alas bisa menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, seperti itu.
2: Amin Kakak, amin.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kade, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi Kakak.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala Desa Alas ya, Pak Randi, terkait dengan peran pemerintah desa dalam memerangi narkoba. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan yang namanya pencegahan narkoba tentu membutuhkan kerjasama semua pihak ya, mulai dari pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, terlebih peran penting orang tua itu sangat penting ya, sampai generasi muda itu sendiri. Baik, pendengar Pro 1 tetap bersama kami, masih ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini di Atambua Siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

Demikian Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 masih bersama kami sekarang pukul 11.12. Pendengar, saat yang berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya pendengar, kali ini terkait dengan WHO yang menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Organisasi itu juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penilaian. Dilansir dari Sinua, sampai Kamis lalu tercatat 906 kasus suspek di Republik Demokratik Kongo dengan 223 kematian yang sifatnya suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus sudah terkonfirmasi tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Uganda melaporkan 7 kasus terkonfirmasi, termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah di Republik Demokratik Kongo. Sampai saat ini tidak ditemukan bukti penularan di komunitas di Uganda. Pejabat teknis WHO Annalise Legant dalam pengarahan di Jenewa mengatakan Ebola ini sering menular saat seseorang merawat anggota keluarga yang sakit. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat ini jadi hal yang penting untuk memutus rantai penularan. Di sisi medis, WHO saat ini sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan termasuk 2 kandidat vaksin yang akan dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu, obat antivirus oral diprioritaskan sebagai langkah pencegahan pasca pajanan bagi kontak kasus terkonfirmasi. Dan 3 kandidat terapi sudah diprioritaskan untuk uji klinis pengobatan, yaitu antibody monoklonal MBP134 dan Mativimab serta antivirus Remdesivir. WHO juga mendorong peningkatan perawatan intensif, juga upaya supaya masyarakat itu lebih cepat mengenali gejala penyakitnya. Dan WHO memperkirakan tingkat kematian strain Ebola ini ada di kisaran 30-50% berdasarkan wabah sebelumnya. Dan di tengah situasi kemanusiaan yang kompleks, WHO terus bekerja sama dengan otoritas Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyerukan gencatan senjata kepada kelompok bersenjata. Seruan itu tujuannya supaya petugas kesehatan bisa menjangkau masyarakat yang terdampak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya brilian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat hari lahir Pancasila 2026.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

obat baru BGN. Bahkan selain koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga, ia juga menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan sampai ke pemerintah daerah. Lebih lanjut, ia mengatakan koordinasi ini menjadi penting dalam peningkatan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG. Selain program MBG, Menseknek juga menuturkan bahwa BGN memiliki tugas untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidore. Wilson Isidore sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsumi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa melakukan permainan.
5: Bisa dalam nyaman di atas lapang.
4: Enggak sih, memang Sung Soyun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti. Siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, menyampaikan Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukan hanya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki. Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.
2: Pro 1 atau

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih di Pro 1 RRI Atambua, Anda sudah ikuti dinamika olahraga tadi ya. Sekarang kembali Anda dengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Dan semoga saja Anda tidak melewatkan waktu makan siang Anda ya. Biar ada lagi energi Anda untuk kembali melakukan aktivitas ya. Melanjutkan aktivitas di siang hari ini ya. Yang lagi di jalan juga, selamat siang, semoga lancar perjalanan Anda sampai tempat tujuannya. Hati-hati selalu di jalan. Dan peringatan Pro 1, kali ini berbagai informasi tentang budaya adat istiadat tradisi daerah-daerah yang ada di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda lewat info budaya Pro 1. Dan kali ini kita jalan-jalan dulu ke Toraja ya. Nah, di Toraja ini pendengar ada salah satu tradisi yang namanya adalah Mangrara Banua. Nah, ini adalah salah satu tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang mereka lakukan sebagai bentuk syukuran setelah mereka membangun ataupun merenovasi rumah adat Tongkonan selesai. Ya, rumah adat mereka namanya Tongkonan begitu. Nah, upacara ini ada maknanya ya. Ada makna mendalam karena tidak hanya menjadi perayaan fisik berdirinya rumah saja, tetapi juga simbol penghormatan untuk leluhur dan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Dalam budaya Toraja, Tongkonan ini bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi Tongkonan ini adalah pusat kehidupan keluarga besar yang menyimpan nilai sejarah, adat, dan identitas keturunan. Oleh karena itu, setiap pembangunan Tongkonan ini harus ada ritualnya, ya, ritual adat supaya rumah ini bisa membawa berkah dan memberikan keselamatan bagi penghuninya. Dan juga pelaksanaan Mangrara Banua ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, kerabat, juga masyarakat sekitar.

Mereka berkumpul untuk mengikuti berbagai rangkaian upacara yang biasanya dipimpin oleh tokoh adat. Kehadiran banyak orang dalam acara ini mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Nah, salah satu bagian penting dalam Mangrara Banua adalah penyembelihan hewan kurban seperti kerbau atau babi. Hewan-hewan ini dipersembahkan sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun begitu. Dan jumlah hewan yang disembelih ini adalah cerminan kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga penyelenggara begitu. Nah, selain ritual adat, acara ini juga ada menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Toraja, ya, seperti tarian tradisional, ada musik daerah, juga ada makan bersama, dan ini adalah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perayaan, dalam melakukan tradisi ini. Momen tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga dan masyarakat. Mangrara Banua juga ada nilai edukasinya, ya, bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam upacara adat, anak-anak dan remaja, mereka bisa belajar mempelajari sejarah keluarga mereka, ya, sejarah keluarga, adat istiadatnya seperti apa, dan yang lebih penting, bagaimana mereka bisa menjaga warisan budaya, ya, sehingga tradisi ini tidak sampai hilang atau punah karena ada generasi muda yang juga sudah mengetahui tentang tradisi ini dan tentu akan melestarikan identitas budaya Toraja di tengah perkembangan zaman sekarang, ya. Dan sampai saat ini Mangrara Banua ini tetap menjadi salah satu tradisi yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Toraja. Upacara ini tidak hanya jadi simbol syukur atas berdirinya sebuah rumah, tetapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur, kemudian penguatan ikatan sosial dan pelestarian budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Toraja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi total belanjanya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Amo nih ayang.
3: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar masih di Info Budaya Pro 1 RRI Atambua. Dan kali ini pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital yang membuat komunikasi semakin singkat dan serba cepat, masyarakat Melayu Riau ini mereka masih menyimpan satu warisan budaya yang mengajarkan pentingnya merangkai kata dengan bijak. Tradisi itu adalah kayat, sebuah sastra lisan yang bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga ruang belajar tentang adab, nalar, dan kebijaksanaan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan menurut laman badanbahasa.kemendikdasmen.go.id, kayat ini adalah salah satu tradisi sastra lisan yang masih hidup di sejumlah wilayah Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Kampar, dan Rokan. Dan secara etimologis, kata kayat sendiri asalnya dari kata hikayat. Dan dalam dialek Melayu Kuantan, kata hikayat kemudian diucapkan menjadi kayat. Tradisi ini dituturkan oleh seorang penutur yang disebut tukang kayat atau pengkayat. Berbeda dengan cerita biasa, kayat disampaikan dalam bentuk pantun atau syair yang dilagukan dengan irama khas, sehingga menghadirkan pengalaman mendengar yang menarik, juga ada sara dengan maknanya. Dan dalam perkembangannya, masyarakat mengenal beberapa jenis kayat begitu. Di antaranya adalah kayat porang yang bernuansa Islami, dan untuk kayat porang ini mengisahkan perjalanan Hasan dan Husin serta berbagai cerita keagamaan. Kemudian ada juga kayat kanak-kanak yang isinya itu gambaran tentang kehidupan setelah kematian dan berbagai pesan moral untuk masyarakat. Dan dari berbagai jenis tersebut, kayat pantun dan kayat gendang ini menjadi bentuk yang paling bertahan dan masih aktif dituturkan sampai dengan saat ini. Tradisi ini masih banyak ya kita jumpai di sejumlah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti di Desa Toar, di Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Benai, Kuantan Hilir. Keberadaan kayat pantun ini tidak hanya jadi menunjukkan daya tahan sebuah tradisi budaya, tetapi juga memperlihatkan fungsi sosial yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat modern, dan sebagai sebuah senandung yang disampaikan melalui pantun dan syair, kayat pantun ini perannya juga sebagai penjaga fungsi kata sekaligus untuk melatih kemampuan berpikir. Dan baik penutur maupun pendengar dituntut untuk memahami ya hubungan antar larik, kemudian juga harus bisa menangkap makna yang tersirat dan mengikuti alur cerita yang dibangun secara bertahap. Karena itu kayat itu tidak hanya jadi hiburan saja, tetapi juga sarana untuk mengasah kemampuan untuk berbahasa dan bernalar. Selain itu, kayat pantun ini juga ada fungsinya ya, fungsi pergaulan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai acara adat seperti kenduri, kemudian acara perkawinan, sampai kegiatan gotong royong, biasanya kayat ini menjadi media komunikasi yang bisa mempererat hubungan sosial antar warga. Dan tradisi ini juga mendapat tempat di kalangan generasi muda begitu ya. Kemampuan berkayat dianggap sebagai keterampilan yang bernilai dan tentu saja layak untuk diapresiasi. Dan seorang pemuda yang bisa menyampaikan pantun dan syair dengan baik biasanya ya akan mendapat penghargaan tersendiri dalam lingkungan sosialnya, seperti itu.

0: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Pendengar Pro 1 masih dengan berbagai informasi ya, tradisi adat istiadat yang ada di Nusantara. Kali ini pendengar Pro 1 tentang tradisi menghantar yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Sunda, menjadi salah satu fondasi lahirnya budaya gotong royong yang masih terjaga sampai dengan saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Rahyang Mandala Jati Evi Silviadi, Raja Lembaga Adat Kraton Galuh Pakuan, melalui sambungan telepon dalam siaran radio bertajuk apresiasi budaya Sunda kemarin. Ya, dan menurutnya budaya menghantar adalah warisan leluhur yang mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Dan ia mengatakan bahwa budaya menghantar sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Sunda dalam berbagai momentum kehidupan. Ketika ada warga yang mereka punya acara membangun rumah misalnya, ataupun ada yang mengalami musibah, ataupun ada kegiatan adat, masyarakat di sekitarnya biasanya mereka akan datang, mereka bawa bantuan, ada yang membawa bahan makanan, hasil bumi, ada yang memberikan tenaga mereka, ataupun memberikan dukungan moral, begitu. Dan kebiasaan ini bukan hanya untuk meringankan beban pihak yang dibantu saja, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial antar sesama warga, jadi bisa tercipta rasa kekeluargaan yang kuat. Dan menurut Raja Lembaga Adat Kraton Galuh Pakuan ini, budaya menghantar ini adalah bentuk nyata penerapan falsafah Sunda, yaitu silih asih, silih asa, dan silih asuh, begitu ya. Dan melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk saling menyayangi, saling mengingatkan, dan saling membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari kebiasaan sederhana inilah kemudian tumbuhlah semangat gotong royong yang kemudian menjadi karakter kuat masyarakat Sunda, bahkan menjadi salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa gotong royong tidak muncul secara tiba-tiba begitu, tapi terbentuk dari budaya-budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengatakan tantangan pelestarian budaya menghantar ini di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan individualistis. Dan ia mengingatkan bahwa walaupun pola interaksi masyarakat saat ini sudah berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya menghantar ini tetap relevan untuk diterapkan begitu. Dan kepedulian terhadap tetangga, kesediaan untuk membantu sesama, juga semangat berbagi dalam berbagai bentuk ini adalah manifestasi modern dari tradisi menghantar yang perlu terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda. Dan ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan menghidupkan budaya menghantar sebagai bagian dari identitas budaya Sunda. Menurutnya, pelestarian tradisi ini bukan hanya sekedar untuk mempertahankan kebiasaan leluhur, tetapi juga untuk menjaga nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Dan melalui budaya ini, semangat gotong royong bisa terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga tetap menjadi perekat persatuan dan kebersamaan di tengah kehidupan bangsa yang majemuk.

0: di Real Madrid.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mantap.

Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, nanti di pukul 14 kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi.
2: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan.
0: DPR RI menilai penggantian pimpinan BGN merupakan langkah yang tepat. Masyarakat diminta meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif. Emas menjadi cadangan devisa terbesar melampaui obligasi Amerika Serikat dan Euro. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya

0: selama menjadi wakil, karena menurutnya Nani selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai Kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
0: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
0: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat semakin diperkuat, ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
6: Ini kan DJK ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, nah, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi menetapkan tersangkanya nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprintingnya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
5: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana, yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
7: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
8: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
7: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
8: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serangan cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
9: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia, tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
8: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercaya informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudu mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau BAKOM RI memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
11: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan haji 2026 perdana oleh Kemenhat menjadi fondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Tenaga ahli utama Bakom RI Hariko Wibawa Satria mengatakan kesuksesan saat haji di Muzdalifah itu saat puncak haji di Muzdalifah itu seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergeser semua ke Mina pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Selain itu, adanya kenyamanan luar biasa jemaah Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan Hariko Satria Wibawa.
12: Nah, yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari seluruh jemaah haji. Dan juga kita melihat bagaimana jamaah merasakan berbagai kenyamanan di Madinah, itu lebih kurang 8.000 ya, 8.000 jamaah haji Indonesia yang reguler itu menginap di hotel bintang 5. Kemudian semua pelayanan berjalan dengan baik, termasuk jamaah nyaman beribadah, apa yang disampaikan oleh para jamaah di media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan
11: mendengar, ditambahkan Hariko, apresiasi dari jemaah haji Indonesia sangat penting dan kritik dari jemaah terhadap Kemenhas dan PPH Arab Saudi juga penting. Ia menjelaskan bahwasanya pelatihan selama 30 hari ini perlu dipertahankan bagi para penyelenggara, bagi para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPH Arab Saudi dan kompakan petugas haji. Selain itu perlu ditingkatkan pelayanan haji di tahun-tahun mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang siang ini setelah mengalami penundaan jadwal penerbangan selama 5 jam. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mutiara Hairunisa Lubis dari RRI Medan. Mutiara.
13: Ya, baik pendengar dimanapun berada, kepulangan Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari ini mengalami penundaan selama 5 jam. Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara ibadah haji, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji telah mendarat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dari jadwal sebelumnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh kendala pesawat, melainkan akibat kepadatan proses keberangkatan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurutnya tingginya mobilitas jemaah haji dari berbagai negara yang kembali ke tanah air masing-masing menyebabkan antrean transportasi bus menuju terminal keberangkatan menjadi sangat padat. Berikut pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
14: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan persediaan pesawat, tapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah, karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan, kemudian ada perubahan situasi di sana tentang pengaturan bus untuk menurunkan jemaah yang mungkin karena kepadatan seluruh dunia, seluruh negara akan mengembalikan jemaah hajinya kembali ke tanah air masing-masing sehingga mengalami kepadatan, dan tentu ini membuat pergerakan loading dari bus ke bandara ke pesawat mungkin di sana terjadi macam keterlambatan akibat itu.
13: Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Kemenhat Sumut, Kloter 2 Debarkasi Medan ini membawa sebanyak 358 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Langkat serta para petugas haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji atas nama Nadirah Sirajuddin Ismail, nomor manifest 233, meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 akibat penyakit jantung dan dimakamkan di Mekah. Selain itu, seorang jemaah atas nama Wagini Kasar Winangun dengan nomor manifest 036 ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit. Dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Banda Aceh. 6 jemaah haji Aceh wafat di Arab Saudi dan mayoritas merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Selengkapnya dilaporkan oleh TC Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
15: Jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi telah mencapai 6 orang. Terakhir adalah Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh, berusia 74 tahun, asal Kabupaten Pidi. Almarhum yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 10 menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada 31 Mei 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menyampaikan, mayoritas jemaah yang meninggal dunia merupakan lanjut usia lansia dengan riwayat penyakit bawaan, terutama gangguan jantung dan komplikasi kesehatan lain. PPIH Aceh terus mengingatkan seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.
16: Sehingga kami berharap kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang, kemudian obat-obat.
15: Seksi pemeriksaan kesehatan Kostendrina mengungkapkan cuaca panas ekstrim serta padatnya aktivitas ibadah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jamaah khususnya yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
17: Beberapa jamaah itu mereka kelelahan. Yang awalnya tidak hipertensi, jadi hipertensi. Yang awalnya ya nenek-nenek yang sehat, nggak pernah masuk angin, jadi masuk angin. Tipsnya tetap istirahat cukup, makanan bergizi.
15: Jamaah juga diminta minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, karena dehidrasi bisa datang dengan cepat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Bank Sentral Eropa ECB melaporkan emas menjadi komponen terbesar cadangan devisa resmi global pada 2025 dengan porsi 27%, melampaui obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar 22% dan euro sebesar 15%. Kenaikan harga emas serta tingginya permintaan dari bank-bank sentral sebagai instrumen diversifikasi dan lindung nilai atau hedging terhadap resiko geopolitik menjadi faktor utama meningkatnya porsi emas dalam cadangan devisa dunia. Beralih ke informasi olahraga. Hari kedua Indonesia Open 2026 tengah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi dan akan ada 46 pertandingan hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya yang akan berjuang memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Nur Diansyah langsung dari Istora Senayan Jakarta. Nunu.
18: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua Indonesia Open 2026. Sebanyak 46 pertandingan akan berlangsung sepanjang hari ini. Tuan rumah Indonesia sendiri menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya pada hari kedua. Pendengar, hingga saat ini sudah ada 4 wakil Indonesia yang bermain. Namun baru pasangan ganda putri Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti yang lolos ke babak berikutnya. 3 wakil Indonesia sudah gugur, ialah ganda campuran Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata, ganda putri Lani Triamaya Sari Apriani Rahayu, dan ganda putra Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat. Ganda putri Tiwi Fadia tampil impresif dengan mengalahkan pasangan unggulan nomor 3 dunia baik Hana Lee So-hee dari Korea Selatan dalam rubber game dengan skor akhir 21-13, 17-21, dan 21-14. Menurut Siti Fadia, kemenangan ini merupakan modal untuk mengetahui levelnya bersama pasangan.
19: Karena kan kita juga semuanya ingin pasangan baru juga, jadi ya, ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita maupun seberapa sih kalau kita.
18: Setidaknya pendengar, sudah ada total 8 pebulu tangkis yang melangkah ke babak selanjutnya. 7 datang dari hari pertama dan 1 datang dari hari kedua. Hingga sore nanti masih ada pertandingan Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Fahlevi Isfahani, dan juga Raymond Joakim bersama Raymond Indra maksud kami, dan Nicholas Joakim, yang akan berlangsung hingga sore nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, dapat menonton melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga bisa datang langsung ke Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz.
3: 91,5 Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut. Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar Pro 1, kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh, siapa yang dari tadi sudah menanti-nanti Pro Dangdut? Iya, sudah ada yang tanya, kapan Kak Pro Dangdutnya dimulai? Sabar, sabarlah dulu ya. Dan sudah sekarang saya menemani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, walaupun memang waktunya iya seperti yang kita ketahui ya. Di sesi pertama memang singkat waktunya, nanti akan panjang di sesi yang kedua ya. Dan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ada lagunya apa saja kakak yang bisa di request. Ada dua TikTok, jangan lupa bahagia. Ada Abah Lala, aku sing berjuang. Ada Irma Bunga Hati, ada Aida Saskia, Ayam Jago. Langkah Cinta dari Amelia, ada Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana. Via Valen, Baper. Ada Kamelia Malik, Dimana Kemana. Asep Irama, Izinkanlah. Ada Deni Malik, Yang Kurindu. Citra Happy Lestari, Virus Cinta ada Asmaramu. Dari Deviana Safara, Dewi Persik Suara Hati, Cici Paramida Galau, dan Ayu Ting Ting yang sudah ya sudahlah ya, alias move on sudah. Yang mau request lagu-lagu, 15 lagu ya, banyak. Untuk yang mau gabung silakan di 0812-4601-0202. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan ya. Bisa langsung telepon, lihat pesan suara juga, pesan teks juga boleh. Saya tunggu ya. Di sesi ini kita melihat waktu ya. Berapa banyak penelpon yang akan saya terima. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang menjelang sore, apa
1: iya,
2: kabar kalian?
1: Sehat ga? Sehat ga? Sehat ga? Sehat ya.
2: Kalau apa HP-nya benaktif ya?
1: Bagaimana?
2: HP-nya benaktif, kenapa nih mau saya telepon? Kepenaktif HP-nya?
1: Selalu aktif ya. Baik. Oke, okay, Mas Edi, silakan.
2: Nomor 1.
1: Nomor 1, jangan lupa bahagia. Oke, okay, Mas Edi disiapkan.
2: Ya, waktunya enggak ada. Pulang.
1: Baik.
2: Fenty ya?
1: Iya, habis saya ke Fenty yang menggantikan.
2: Ini baru Teresa. Teresa mau malam. Oke. Pulang ya, Teddy ya, sila ya.
1: Baik, iya Mas Edi.
2: Mia udah nungguin, pulang.
1: Baik.
2: Susu, bikin susu. Oke, pulang hati-hati ya, selamat siang.
1: Baik, sorry. Mas Edi, terima kasih sudah bergabung. Iya, sehat selalu, bahagia selalu juga. Sama dengan lagu yang sudah di request ya, jangan lupa bahagia. Baik. Mas Edi di belakangnya satu lagi, mungkin satu penelpon lagi saya tunggu di 0812-4601-0202. Tadi Mas Edi nomor 1 ya. Dua TikTok, jangan lupa bahagia ya. Jadi semuanya jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana sebenarnya. Jadi terus cari sampai ke ujung dunia ya. Karena yang namanya bahagia itu sebenarnya ada di sekitar andanya. Anda saja yang tidak mau melihat dan mencarinya. Mencari dan melihat, atau melihat baru mencari. Ya, mencari dulu baru melihat kayaknya. Baik, di belakangnya Mas Edi ada Kakak Bella. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat
1: iya,
3: siang,
1: selamat siang Kakak Bella. Gimana hari ini? Baikkah harimu?
3: Hari ini kabarku baik, Kayanti sehat selalu.
1: Alhamdulillah, kalau kabarmu baik selalu. Iya, Kakak Bella.
3: Iya, Kayanti.
1: Iya, silakan.
3: Kayanti, lagu rock, lagu Asmara Cinta.
1: Asmara Cinta, yang mana Asmara Cinta? Asmaramu?
3: Ada. Oh, asmaramu.
1: Asmaramu.

0: di manakah asmaramu? Ya, disiapkan Kakak Bella.
1: Aduh, saya yang disalam-salam ya. Salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama Olga berasa datang bertugas siang. Yang sampai selesai tugasnya, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat Kakak Nara, apa kabar? Terus buat yang di Arkenari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, Abang Rejangga, Putra Lomasi, Ibu Desi Langma. Terus ada Abang Hadi, Abang Le Putra Tengah, Putra Manado, Ibu Yati Wonosobo. Ada Pak Guru Papi, ada Bunda Ima, terus ada Mas Edi, ada Pak Oke, ada Marina Ipetaus, Ibu Rinci Heka, ada Paman Besi, ada Aisyah, ada Marina, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, Om Janu, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Mama Yusen, ada Mama Ina di sini, ada Senti, ada Delphi. Pokoknya buat semua-semua yang pantau di acaranya Predangdut dimanapun berada, semuanya selamat siang, jelang sore, yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Buat Kakak yang diterima kasih, selamat siang, jelang sore Kakak.
0: Baik, terima kasih Kakak Bella sudah bergabung. Lalu bahagia selalu ya Kakak Bella. Dan akhirnya saya harus menutup kebersamaan kita di sesi Prodangdut untuk sesi pertama ini ya. Ada dua TikTok, jangan lupa bahagia akan mengakhiri kebersamaan kita.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Para pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini di edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai senang ya bisa kembali menyapa Anda dan di sore hari ini saya berharap kita semua masih tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di manapun itu Anda berada, atau mungkin yang sedang beristirahat ya, karena siang-siang seperti ini menuju sore ya dipanas lagi dan pastinya sudah kecapean ya dalam beraktivitas dari pagi sampai siang hari ini. Nah, dalam program Alor sore ini saya akan kembali menemani Anda dari pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 17.30 nanti. Pendengar, di program Alor sore ini di jam 3 ini ada program Sore Ceria dan juga program Indonesia Cerdas yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di Sore Ceria kali ini akan saya hadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi yang akan menemani pendengar setia semua di manapun itu berada. Dan di program Indonesia Cerdas nanti kami akan hadirkan dialog di ruang dengar Anda, so tetap pantau kami melalui siaran di RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, di sore hari ini juga tentunya ya dengan cuaca di Kabupaten Alor yang begitu panas ya, panas membara di sore-sore seperti ini juga tentunya semangat kita juga harus ikut panas membara. Nah, pendengar, saya akan terus menemani Anda, so tetap pantau kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA.

kehormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soe TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

Oke, pendengar, sambil menemani aktivitas Anda di program Sore Ceria kali ini, kami hadirkan satu informasi, pendengar, program kuliah gratis D4 dan S1 Kemendikdasmen terus diburu masyarakat, khususnya para guru di Indonesia. Para guru yang berminat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi secara gratis bisa segera mendaftarkan diri, mengingat batas akhir pendaftaran program kuliah gratis untuk guru dari Kemendikdasmen ini ditutup pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan seperti dokumen hingga cara daftar program pemenuhan kualifikasi akademik D4 atau S1 untuk guru dari Kemendikdasmen. Pendengar, bagi para guru yang berminat, proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://2/gtk.kemendikdasmen.go.id/sipka/program/. Pendengar, program ini diketahui berjalan di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdasmen. Tujuannya untuk memfasilitasi guru yang belum berkuliah di jenjang S1 atau D4. Kualifikasi pendidikan ini merupakan syarat agar bisa mendaftar sertifikasi pendidik yang juga berpengaruh ke tunjangan profesi guru atau TPG. Nantinya para guru yang mengikuti program ini akan mendapat akses layanan pendidikan formal sarjana di perguruan tinggi, yaitu melalui skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Pendengar, RPL sendiri merupakan program yang bisa memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang. Seluruh pengalaman kerja guru nantinya akan diakui dan dijadikan dasar untuk melanjutkan kuliah S1 atau D4. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Siapa tuh yang suka melakukan hal seperti itu? Belinya bukan yang untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan. Nah, hati-hati. Nah, konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa berlebihan melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan berkembang.

0: Biarkan kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Hati-hati loh ya. Oke, apa saja dampak gaya hidup konsumtif? Ada yang pertama itu nantinya kita terjerat utang. Nah, pendengar, seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Yang kedua, sulit mencapai financial freedom. Nah, pengelolaan uang yang buruk juga dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk hal yang tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa khawatir dan stres. Nah, perilaku konsumtif juga dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren, FOMO ya mau dibilang. Nah, yang keempat, masalah kesehatan. Gaya hidup konsumtif juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk stres berkepanjangan. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Yang kelima, pemborosan sumber daya alam. Nah, perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga lingkungan dan sumber daya alam. Yang keenam, menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang berdasarkan barang mewah dapat memperkuat perbedaan status sosial. Kondisi ini juga berpotensi melebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. So, pendengar, gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Oke, semoga informasinya dapat bermanfaat untuk Anda.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Iya.
1: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
0: Bilang sama mamamu sana.
1: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
0: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

0: Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Dan kali ini kita ada dalam program Indonesia Cerdas. Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan topik gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat di bumi kenari, dengan narasumber yang hari ini sudah hadir di studio juga bersama saya di sini. Ada Ibu Lucia Drikti N. Gorantokan selaku apoteker di salah satu apotek yang ada di Kota Kalabahi. Kita sapa dulu, halo selamat sore Bu.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, gimana kabarnya Bu?
1: Luar biasa sehat.
0: Sehat. Ya. Aktivitasnya atau kesibukannya nih akhir-akhir ini?
1: Sekarang lagi sibuk untuk soft opening cabang kedua.
0: Oke, wow, luar biasa. Wah, oke, ini sudah sangat luar biasa ya pergerakan-pergerakan apotek di Kabupaten Alor, dan ini tentunya sangat bermanfaat juga ya untuk masyarakat di Kabupaten Alor. Ini kita berbicara terkait dengan topik kita ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, gerakan masyarakat cerdas atau Gema Cermat yang juga merupakan kampanye dari pemerintah ya.
1: Benar.
0: Untuk masyarakat ini bagaimana itu juga kita terapkan di bumi kenari atau di Kabupaten Alor kita yang sangat kita cintai ini. Nah, kita berbicara terkait dengan topik kita ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau Gema Cermat di bumi kenari ini. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, apa nih yang sebenarnya dimaksud dengan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, dan kenapa penting nih untuk kita bicarakan di Kabupaten Alor juga Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi Gema Cermat sendiri itu merupakan salah satu dari program Kementerian Kesehatan. Dilaksanakan program ini tujuannya itu untuk masyarakat bisa lebih cerdas menggunakan obat. Jadi lebih bijak menggunakan obat seperti apa, cerdas menggunakan obat, dan juga bisa lebih tahu aturan pakai yang benar seperti apa, supaya jangan sampai terjadi salah guna.
0: Nah, betul ya. Sekali ya. Memang ini sangat penting ya, karena kita juga tahu masyarakat apalagi yang awam ya tidak mengetahui ini, harus perlu untuk disampaikan kepada masyarakat begitu. Nah, ini dari pengalaman Ibu mungkin ada di Kabupaten Alor sebagai apoteker juga, melihat bagaimana nih pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan obat yang benar saat ini.
1: Oke, jadi waktu dari awal saat saya launching apotek pertama tahun 2017 itu memang sampai sekarang sih sebenarnya belum terlalu banyak masyarakat yang paham sekali tentang penggunaan obat. Tapi ya memang kita patut bersyukur dengan adanya teknologi sekarang. Memang banyak juga masyarakat yang sudah mulai googling tentang bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar. Tetapi belum tentu informasi yang didapatkan itu sesuai dengan aturan yang seharusnya mereka konsumsi. Jadi untuk peningkatan pemahaman obat sih sebenarnya sekarang sudah mulai meningkat ya. Dan masyarakat juga sudah mulai paham kalau beli obat harus di apotek dan bertemu apoteker atau minimal tenaga vokasi farmasi untuk bertanya soal bagaimana cara menggunakan obat ini, aturan minum seperti apa sebelum atau sudah makan, dan apa yang harus dihindari saat konsumsi.
0: Nah, itu yang juga perlu untuk masyarakat ketahui. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat saat mengkonsumsi obat itu kira-kira menurut Ibu sendiri apa saja tuh yang paling sering?
1: Sebenarnya mungkin bukan kesalahan tapi kekeliruan ya, karena faktor kurang paham masyarakat karena mungkin waktu menerima obat informasinya kurang lengkap ya. Jadi kekeliruannya itu mungkin ada obat yang harus dikonsumsi sebelum makan tapi konsumsinya sudah makan, atau informasi mengenai kayak ada obat yang harusnya tidak boleh dibelah, digerus, misalnya tablet, ada beberapa jenis tablet yang tidak boleh digerus sama sekali. Nah, itu masih banyak masyarakat yang ini kalau misalnya yang minum anak kecil ya sudah dipatah bagi dua saja atau dipatah bagi empat, padahal sebenarnya itu tidak boleh sama sekali. Kemudian selain kesalahan seperti kapan minumnya, sesudah atau sebelum makan, kesalahan penyimpanan juga itu sering terjadi.
0: Nah, yang ini tadi menarik ya Ibu sampaikan bahwa ada beberapa obat yang tidak boleh dibagi lagi,
1: dibelah.
0: Itu kira-kira obat apa saja tuh yang, dan itu yang paling sering juga mungkin dibeli oleh masyarakat atau dikonsumsi masyarakat
1: ya. Sebenarnya kita tidak bisa menghafal satu persatu obat untuk ini boleh di gerus atau dipatah bagi dua, bagi empat, atau sebagainya. Kita bisa lihat di kemasan obat, biasanya itu tenaga vokasi farmasi dan apoteker paham. Kalau misalnya di kemasan obat itu sudah tertera tablet salut selaput, misalnya dia selaput gula, nah itu, atau di kemasannya itu tertulis enteric coated tablet. entrecote tablet itu artinya tablet salad selaput yang tidak boleh dibagi sama sekali, tidak boleh digerus sama sekali, karena tujuannya itu adalah menutupi rasa. Ketika misalnya itu obat rasanya itu terlalu pahit, nah masuk ke lambung takutnya malah mengiritasi lambung. Atau ada obat yang memang jenis tabletnya itu tidak boleh untuk dipecah di lambung, sehingga memang dia harus disalut dulu dan dipecahnya nanti di usus. Nah, ketika sudah masuk sampai di lambung dan obat itu sudah digerus, maka tidak akan berefek. Ada juga obat yang jenis sediaannya seperti extended release dan sustained release itu tidak boleh digerus sama sekali.
0: Ya, berarti
1: karena akan mempengaruhi istilahnya farmakokinetikanya obat sendiri, kerjanya obat.
0: Berarti perlu juga diketahui masyarakat bahwa kemasan yang ada juga perlu diperhatikan begitu saat mendapatkan obat atau membeli obat di ini.
1: Perlu diperhatikan, tetapi itu tugas tenaga farmasi untuk memberikan informasi.
0: Ya. Berarti tugas masyarakat kalau misalnya tidak diberitahu harus bertanya ya? Bertanya. Iya, harus bertanya obatnya. Nah, ada juga nih Ibu, mengapa nih tidak boleh membeli obat atau mengkonsumsi obat sembarangan tanpa informasi yang jelas?
1: Kita bicara soal dosis ya. Dosis kalau misalnya ada rentang dosis minimal dan dosis maksimal. Ketika di bawah dosis minimal, maka obat tersebut tidak akan memberikan efek terapi. Nah, ketika dosis obat itu berada lebih dari dosis maksimal, maka dapat membahayakan. Dalam dosis terapi pun obat bisa memberikan efek samping. Nah, kalau misalnya dosisnya kurang, tidak memberikan efek terapi, dosisnya berlebih akan memberikan efek yang lebih berbahaya lagi.
0: Jadi tidak boleh ya untuk sembarangan.
1: Tidak boleh sembarangan, karena namanya dosis itu ya sebaiknya memang di-adjust menurut berat badannya.
0: Nah, ini kita masih ya berbicara terkait dengan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Ini kita mau lihat juga terkait dengan obat antibiotik nih Ibu. Karena ada juga masyarakat yang kadang tuh membeli obat antibiotik itu di sembarang tempat. Ada yang tidak di apotik, ada yang juga membelinya di mungkin kios-kios kecil atau sembarang begitu. Bagaimana nih obat antibiotik itu ketika dibeli sembarang dan dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dari dokter sendiri, dokter atau apoteker atau bagian pihak kesehatan?
1: Baik. Jadi sebenarnya ini hal yang cukup memprihatinkan kalau sampai antibiotik itu dijual dan dibeli oleh masyarakat di pasar, di kios atau toko obat, karena memang antibiotik itu golongan obat keras dan hanya bisa diperoleh di sarana kefarmasian resmi yaitu apotek, klinik, rumah sakit. Nah, bahayanya kalau misalnya dibeli di kios-kios ini harusnya memang ada pengawasan yang ketat dari Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan soal kenapa antibiotik bisa sampai ke kios-kios sarana kios tidak resmi seperti kios dan lain sebagainya. Nah, sebagai apoteker pun saya mengingatkan kayak reminder untuk kita sesama sejawat supaya tetap teguh pegang sumpah profesi, jangan sampai menjual antibiotik ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Efeknya sangat berbahaya karena antibiotik dengan penggunaan yang tidak tepat akan menyebabkan resistensi atau kekebalan dari bakteri sendiri. Saya memberikan contoh yang gampangnya saja, misalnya bakteri di dalam tubuh kita, bakteri jahat ya kan, di dalam tubuh kita tuh ada bakteri jahat, ada juga bakteri baik. Nah, bakteri jahat bisa menyerang tubuh kita, ada 10. Nah, kemudian setelah kita periksa darah, kemudian kita diperiksa dan didiagnosa oleh dokter, ternyata kita mengalami infeksi bakteri. Maka oleh dokter, dokter akan menuliskan resep. Misalnya amoxicillin 10 mg, amoxicillin 10 tablet 500 mg. Diminumnya 3 kali sehari, artinya setiap 8 jam. Jadi 1 hari 24 jam dibagi 3, setiap 8 jam dan harus sampai habis. Nah, itu dokter sudah memperhitungkan kalau dengan 10 tablet antibiotik ini, amoxicillin 500 mg ini, bakterinya bisa langsung mati. Dan tidak bisa membelah diri lagi dan tidak bisa berkembang biak. Nah, dengan adanya antibiotik 10 tablet dan dihitung sudah pas, tetapi ketika pasien mengkonsumsi tidak tepat, misalnya konsumsinya tidak tepat tiap 8 jam, atau misalnya antibiotik yang diminum baru 4 tablet, tapi pasien sudah rasa sehat, sudah rasa demamnya sudah turun karena perlawanan infeksi bakteri sudah mulai melemah, pasiennya sudah, ya sudah, saya sudah sehat, saya tidak minum obat lagi. Nah, ini anggapnya bakteri ada 10 ya, kita dapat 10 tablet nih. Jadi, one on one, satu antibiotik lawan satu bakteri misalnya. Baru 4, bakterinya baru mati 4 nih, masih ada 6 bakteri. Nah, karena kita masih punya 6 tablet amoxicillin nih, orang sudah rasa sehat, tidak mau minum lagi. Ya sudah, saya sembuh, saya tidak minum lagi, selesai. Masih ada 6 tablet. Si 6 bakteri yang jahat ini, dia pintar nih. Oh, Kemarin itu waktu tentara Amoxicillin datang, dia serang dari serang bagian kiri saya nih. Saya akan membentuk sistem kekebalan supaya bagian kiri saya ini tidak bisa diserang. Nah, bakterinya semakin pintar dan itu yang disebabkan kekebalan. Jadi kalau misalnya diresepkan 10 tablet ya harusnya 10-10 dihabiskan.
0: Iya. Nah, ini juga yang penting ya, karena memang kadang kita sudah merasa sehat ya, baru minum beberapa sudah merasa sehat dan juga sudah tidak mau minum obat lagi. Karena ada juga pernah di kehidupan sehari-hari juga ditemukan ada masyarakat, ada orang yang berbicara kalau terlalu banyak minum obat itu nanti tuli juga, jadi tidak mau menghabiskan obat. Tapi ini sudah langsung dari apotekernya yang sampaikan ya, bahwa untuk antibiotik atau untuk obat-obatan yang sudah disarankan dokter atau apoteker dan lain-lain itu harus dikonsumsi dengan baik dan benar ya. Kalau misalnya suruh dihabiskan ya dihabiskan,
1: dihabiskan.
0: Oke, dan harus sesuai dengan anjuran atau resep yang diberikan. Nah, Ibu, bagaimana nih cara untuk kita sebagai masyarakat membaca informasi pada kemasan obat dengan benar?
1: Oke. Jadi untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, biasanya itu di kemasan sudah tertera jelas aturan minumnya berapa kali sehari, berapa mili, atau berapa tablet. Kemudian diminumnya sesudah makan atau sebelum makan, ada yang menaruh informasi sedemikian, tetapi ada yang tidak memberikan informasi. Disimpan di suhu berapa derajat, misalnya di bawah suhu 30 derajat, atau dijauhkan dari cahaya matahari, jangkauan anak-anak, itu sebenarnya sudah jelas. Tetapi memang lebih jelas ketika ditanyakan langsung kepada apoteker. Ya, karena informasi tersebut walaupun memang sudah ada kemasan yang memberikan label atau informasi seperti hati-hati penggunaan pada pasien hipertensi atau hati-hati penggunaan pada pasien dengan riwayat asma, ditanya dulu. Ya, ini seperti apa cara minumnya? Seperti itu.
0: Harus ditanyakan ya, jangan malu-malu berarti.
1: Jangan malu-malu karena sebenarnya pasien belum sadar. Jadi masih banyak masyarakat menganggap bahwa saya sudah sering minum obat ini, saya tidak perlu bertanya. Sebenarnya informasi obat itu adalah haknya pasien. Jadi kalau misalnya kita membeli obat dan tidak mendapatkan informasi, berarti haknya tidak dipenuhi. Seperti itu.
0: Iya, ada juga yang kadang tuh takut ya, takut untuk bertanya. Nanti sampai di belakang baru mulai bertanya-tanya ini sebenarnya seperti apa. Nah, ini juga kebanyakan kesalahan yang kita lakukan ya sebagai masyarakat, sebagai orang yang juga mungkin pernah ada di posisi seperti itu. Ini sudah ditekankan ya, itu adalah bertanya itu adalah hak kita ya, hak masyarakat, hak kita sebagai pasien mungkin ya untuk bertanya. Nah, ini menarik tadi Ibu sebutkan ada obat bebas terbatas dan lain-lain. Ini apa nih perbedaan obat bebas terbatas, obat keras dan obat dan narkotika?
1: Oke. Kalau obat bebas itu obat yang diperoleh tanpa resep dokter, sama sih sebenarnya sama kayak obat bebas terbatas, itu bisa diperoleh tanpa resep dokter. Minimal diperoleh sih sebenarnya di dulunya di toko obat, apotik ya. Kalau obat keras memang di apotik ada. Nah, kalau obat bebas itu seperti contohnya kayak paracetamol, dan untuk membedakan obat bebas dan obat bebas terbatas juga obat keras itu di logonya. Kalau obat bebas itu dia lingkaran sekelilingnya hitam dan bulatan hijau. Mungkin kakak pernah lihat juga ada beli obat paracetamol misalnya, dia punya lingkaran hijau yang sekelilingnya hitam, kemudian obat bebas terbatas itu biru. Dan obat keras itu merah dan ada logo tulisan K. Kemudian kalau narkotika dia lambangnya kayak ada salib gitu di tengah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya obat keras itu harus diperoleh di apotik. Kemudian obat narkotika itu memang zat atau obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan bisa berpengaruh pada penurunan kesadaran. Kalau obat keras sebenarnya harus pakai resep dokter, tetapi ada beberapa obat yang masuk dalam obat wajib apotik yang dibeli tidak harus pakai resep dokter. Nah, untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sebenarnya menurut aturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan peraturan BPOM Nomor 5 tahun 2026 yang terbaru, itu sudah mengizinkan hypermarket, supermarket, dan minimarket untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Sepertinya aturan itu bakal berlaku tahun 2026 di bulan Oktober. Saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Dan sepertinya sih sudah banyak supermarket yang mulai menjalani, sudah mulai melaksanakan. Tetapi sebagai apoteker saya tetap menyarankan untuk masyarakat membeli obat pada sarana kefarmasian, yaitu apotik, minimal toko obat, karena di situ akan dilayani langsung oleh tenaga farmasi, entah itu apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, walaupun di kemasan obat tertera cara minumnya seperti apa, Tetapi kalau misalnya pasien yang mau minum ternyata punya riwayat hipertensi atau diabetes mellitus atau asma, nah itu akan tanda petik ya, kita tidak tahu ya nanti efek yang akan
0: jadi masalah baru lagi,
1: jadi
0: ya
1: akan bisa menimbulkan masalah baru seperti itu. Ya memang di obat-obatan situ sudah tertera kayak efek sampingnya seperti apa. Contoh kayak misalnya obat bebas terbatas seperti obat batuk pilek. Nah, kandungannya ada salah satu kandungan mengandung pseudoephedrine. Pseudoephedrine itu hati-hati kalau dikonsumsi oleh pasien hipertensi. Okay. Ya, karena memang kerjanya untuk meningkatkan juga, salah satu efeknya adalah meningkatkan detak jantung dan bisa meningkatkan tekanan darah. Seperti itu.
0: Jadi disarankan sebaiknya untuk membeli obat-obatan itu langsung di apotik atau ya, kalau misalnya ke rumah sakit langsung mendapatkan dari sana saja ya.
1: Ya.
0: Jangan sampai untuk ini juga peringatan untuk kita ya, untuk kita masyarakat untuk cerdas nih, cerdas menggunakan obat, cerdas bagaimana kita harus mendapatkan obat di tempatnya begitu. Ya. Nah, ada juga pertanyaan ya Ibu terkait dengan untuk bagaimana nih cara mengatur dosis untuk anak-anak, obat untuk anak-anak?
1: Kalau untuk anak-anak sendiri itu lebih ditekankan kepada berat badan ya. Jadi kayak misalnya datang anak usia 2 bulan, 3 bulan, demam, itu kita harus tanya dulu berat badannya berapa. Contoh, oh dia demam, dikasih paracetamol, kita lihat bayinya 3 bulan, berat badannya sekitar berapa, kalau 3 bulan biasanya berapa kilo ya, 12 kilo misalnya, 12 kilo, 10 kilo nah misalnya seperti itu. Nah kita tinggal adjust dosisnya, karena untuk bayi sekitar 2 bulan, 3 bulan itu dosisnya 10-15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam jika diperlukan. Jadi memang berat badan itu penting sekali. Nah ini mungkin pesan untuk para ibu yang punya bayi, supaya berat badan anak diperhatikan ketika memberi obat. Tolong sertakan berat badan anak supaya kita bisa adjust dosis dengan pas.
0: Itu ya. Artinya bahwa ibu-ibu juga harus rajin membawa anaknya ke posyandu ya.
1: Betul.
0: Berarti saling berkaitan nih.
1: Saling supaya, berkaitan.
0: Harus rajin ke posyandu juga ini sangat penting ya untuk mendapatkan obat. Ini tadi di dosis untuk anak-anak ya anak-anak. Kalau untuk orang dewasa sendiri?
1: Orang dewasa itu kita perhatikan juga kalau misalnya ada riwayat penyakit bawaan. Kalau misalnya orang dewasa punya riwayat sakit liver atau hati atau gangguan pada ginjal misalnya, itu dosisnya perlu di adjust karena lagi-lagi rata-rata sebagian besar obat itu di metabolisme di hati dan juga pasti dikeluarkan bisa lewat urin juga. Nah itu ginjalnya bisa kerja keras. Maka dari itu kita harus tahu ini kalau misalnya pasiennya punya gangguan hati atau gangguan ginjal, nah dosisnya berapa.
0: Nah dari penjelasan Ibu tadi ada satu yang mengganjal di pikiran saya. Ada obat yang jenisnya kapsul ya, yang itu perlu atau misalnya kalau kita buka nih kemasannya dan tuangkan ke sendok baru dikonsumsi, itu baik atau tidak tuh Ibu?
1: Sebenarnya tujuan kapsul itu juga salah satunya kayak menutupi rasa juga, sama seperti tablet tadi. Menutupi rasa atau memang tujuannya di kapsul supaya tidak sampai mengiritasi lambung, atau memang dia harus dilepas di usus. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak boleh dibuka sih sebenarnya.
0: Oke, sebenarnya tidak boleh.
1: Apalagi kalau isi kapsul tuh ada obat yang bentuknya granul-granul kayak butiran-butiran kecil gitu. Nah, itu punya tujuan khusus lagi. Jadi sebaiknya kalau yang jenisnya kapsul tidak boleh dibuka.
0: Oke, jadi langsung dikonsumsi saja.
1: Ya, ada tablet yang bisa digerus. Kayak contoh kayak paracetamol kita lihat di kemasannya itu tidak ada tulisan tablet salep selaput dan lain sebagainya, itu bisa digerus tidak apa-apa. Cuman lagi-lagi kalau misalnya kita gerus pun harus di-adjust dosisnya, karena kebanyakan masyarakat ketika ke apotek gitu anaknya sakit, kita menyarankan untuk membeli obat yang sedianya sirup karena dosisnya lebih tepat, tetapi banyak yang mau untuk tablet dan digerus saja. Nah sebenarnya ini resikonya juga ada sih, karena kan dari segi stabilitas akan terganggu, kemudian dari dosisnya juga kita betul-betul harus hitung dengan pas. Jadi gitu.
0: Oke, ini benar-benar membuka wawasan kita bahwa kita harus bijak, harus cerdas juga ya, harus benar-benar tepat. Nah kita juga mau melihat nih bagaimana kalau misalnya ada masyarakat atau ada pasien yang lupa minum obat sesuai dengan jadwal.
1: Lupa minum obat sesuai jadwal, silakan dilanjutkan pada jam berikutnya.
0: Oke, tidak tidak ini ya, tidak ada masalah.
1: Tidak
0: begitu.
1: Ada masalah, dilanjutkan pada jam berikutnya, atau misalnya kayak antibiotik, misalnya dia sudah harusnya minum jam 6 pagi, kemudian jam 2 siang dan jam 10 malam. Kalau saya misalnya saya jam 6 pagi minum obat, kemudian jam 2 siang ternyata saya lupa minum obat. Begitu jam 3 saya ingat, saya langsung minum obat. Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa. Nah, dari ini, dari topik kita yang kita bahas ini, Ibu, ada juga nih yang bertanya ya. Satu obat untuk satu orang misalnya yang sakit saya nih, tetapi ketika saya sudah sehat, apakah obat itu bisa dibagikan lagi kepada keluarga yang mungkin mengalami sakit yang sama nih seperti saya, Ibu?
1: Ini kontroversial sebenarnya. Kalau dari segi ekonomis sebenarnya boleh-boleh saja, segi ekonomis. Tapi kalau dari segi kefarmasian, kita harus tahu apakah memang gejala yang dialami sama atau tidak. Kalau misalnya memang sama demam, cuman demam misalnya, atau memang mengalami kenaikan suhu atau badannya rasa tidak enak, di situ ada paracetamol, ya sudah, boleh. Tapi kalau misalnya ada sakit penyerta lainnya, diharapkan untuk konsultasi dulu. Ya, karena memang obat sebenarnya itu untuk personal ya, satu orang satu obat ya sebenarnya. Jadi obatnya si A ya hanya si A saja yang konsumsi, tidak boleh dibagikan sebenarnya. Karena informasi yang diterima juga beda, aturan minumnya juga beda, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor usia sangat mempengaruhi, kemudian ada penyakit penyerta atau tidak itu juga sangat mempengaruhi, dan berat badan.
0: Ya, oke. Ya, jadi itu ya penting. Itu penting. Itu berlaku untuk semua obat.
1: Berlaku untuk semua sih.
0: Semua. Ya. Oke. Oke. Nah, ini lagi ya ada kapan obat yang sudah kadaluarsa harus dibuang dan bagaimana cara membuangnya?
1: Oke. Kalau obat kadaluarsa harus dibuang ya saat kadaluarsa itu sudah harus dimusnahkan ya. Sebenarnya kalau untuk cara memusnahkan obat sendiri misalnya tablet itu bisa kita gerus. Kita gerus lalu kita campurkan dengan misalnya kita kubur di tanah atau campurkan dengan kopi, lalu dibuang seperti biasa atau lebih baik lagi sebenarnya dikubur di tanah ya. Kalau untuk sirup sendiri itu kita incirkan dulu sirupnya, dicampurkan dengan air lalu dibuang saja ke kloset. Tapi untuk kemasan obat, di sini kemasan obat yang harus hati-hati malah. Kemasan obat benar-benar harus dihancurkan, digunting, botolnya dipecahkan, pokoknya dimusnahkan benar-benar karena memang takut kita harus menghindari ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa memanfaatkan kemasan obat yang bekas untuk bisa dipakai tidak untuk penggunaannya. Ya, okay. Peruntukannya seperti itu.
0: Jadi ini juga perlu diperhatikan.
1: Perlu diperhatikan.
0: Iya, ternyata semuanya harus diperhatikan ya. Kadang kan kita cuma buka tidak saja ini, tetapi kadang saya juga nih buka terus kemudian dibuang di tempat sampah seperti itu, seperti biasa saja.
1: Nah, itu hati-hati sih ya. Jadi saya tambahkan sedikit kenapa logo farmasi itu ada ular dan juga ada cawan. Nah, sebenarnya pada dasarnya obat itu kan punya efek yang tidak diinginkan ya, atau bisa jadi racun jika pada dosis yang tidak tepat. Tetapi ketika obat ini atau zat kimia ini berada di dalam cawan yang tepat, artinya di tangan yang tepat, tangan apoteker, dan juga pada dosis yang tepat, dia akan memberikan efek terapi. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk obat harus hati-hati sekali.
0: Iya, harus hati-hati. Ya. Oke, nah ini kita masih berbicara ya terkait dengan gerakan masyarakat cerdas, dan sudah banyak hal yang dijelaskan di sini terkait dengan bagaimana kita harus cerdas untuk menggunakan obat, membeli obat, dan lain-lain. Nah, ini kita mau melihat juga ya, apa nih yang harus dilakukan sebagai masyarakat nih, mungkin yang harus Ibu tekankan untuk diperhatikan saat membeli obat secara online juga, Ibu. Karena kan di sekarang era sekarang ini semuanya serba online nih. Ada masyarakat juga yang mungkin membeli obat secara online. Apa nih yang Ibu mau sampaikan untuk perlu diperhatikan ketika ada masyarakat yang membeli obat secara online?
1: Oke. Untuk pembelian secara online supaya tetap membeli pada sarana apotik. Karena apotik juga sekarang banyak yang jualan online. Ya, kayak di toko Orange itu atau di yang toko Ijo itu sudah ada apotik yang memasukkan di situ, termasuk kayak apotik saya juga ada sih. Okay. Cuman memang masih jarang pembeli kalau untuk online. Nah, harap tetap membeli pada sarana kefarmasian secara online di apotik. Karena itu pasti terjamin keaslian dan kualitasnya.
0: Oke, okay, jadi harus benar-benar memperhatikan kalau di toko online itu juga yang menjualnya apoteker, yang menjualnya apotik online begitu.
1: Apotik
0: ya.
1: Online,
0: apotik
1: betul.
0: Online. Nah, kita juga melihat ya di Kabupaten Alor sendiri kan masih banyak juga masyarakat yang menggunakan obat tradisional nih. Bagaimana cara mengkombinasikan penggunaan obat tradisional dan juga obat modern secara aman, Ibu?
1: kita harus tahu dulu obat tradisional yang dikonsumsi apa dan obat modern yang akan dikonsumsi apa. Biasanya sih ada aturan minum yang kalau diminum bersamaan tidak menimbulkan masalah, tetapi sebaiknya dipisah ya. Kita harus tahu dulu seperti apa obat yang diminum apa, obat tradisional diminum apa. Kalau misalnya lagi mengalami sakit sih, saya lebih sarankan untuk obat tradisional dihentikan dulu untuk sementara. Karena obat tradisional mungkin seperti jamu-jamuan kayak yang kandungannya mungkin ada kunyit, jahe, dan lain sebagainya, itu sebenarnya praktek turun-temurun yang dipercaya dapat menyembuhkan gejala. Tetapi untuk sampai mengobati itu belum ada penelitian, dan membuktikan secara empiris itu belum ada penelitiannya sih. Ya, gitu. Paling namanya jamu itu hanya kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang yang dipercaya dapat menyembuhkan. Seperti itu.
0: Jadi harus dipisahkan ya, kalau misalnya jangan juga sambil minum jamu juga sambil minum obat, itu juga tidak baik ya.
1: Karena kayak ada beberapa obat tradisional, misalnya kayak contoh ada yang minum kunyit atau ada yang minum jahe atau temulawak dan lain sebagainya, ada obat-obat, ada ramuan tradisional yang bisa meningkatkan tekanan darah misalnya atau malah menurunkan tekanan darah, dan kerjanya itu bisa bertolak belakang dengan kerja si obat. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi sebaiknya saat mengkonsumsi obat, untuk ramuan tradisionalnya dihentikan
0: dulu. Iya, oke. Ini juga satu informasi ya, baru untuk masyarakat yang mungkin suka sekali nih minum jamu, minum obat, nanti bilang tidak ada efeknya nih, minum jamu saja. Sambil minum obat dan minum jamu, ini juga sangat berbahaya ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Nah, sudah kita berbicara ya terkait dengan topik kita yang sangat menarik ini, dan ada juga nih pertanyaan untuk Ibu nih, bagaimana nih apoteker berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional?
1: Peran apoteker untuk gemah cermat ini sangat luar biasa ya sebenarnya. Cukup meningkatkan pemahaman obat. Jadi kalau misalnya apoteker praktek di apotik, hadir tiap jam praktek, itu sebenarnya pasien sangat terbantu. Ketika konsultasi sudah langsung ada apoteker, pasien bisa langsung tahu, tanya aturan minumnya seperti apa, kemudian bisa konsumsinya seperti apa sebelum atau sesudah makan. Jadi perannya sangat penting. Sebenarnya peran apoteker itu bukan saat pemberian informasi obat, tetapi menjaga kualitas, bahkan mulai dari membuat tabletnya sendiri. Itu peran apoteker sangat besar, dari pembelian bahan baku sampai tombak akhir itu yaitu apoteker, karena apotekerlah yang memberikan obat pada pasien. Jadi dari pemilihan bahan baku obat sampai obatnya jadi dan obatnya diberikan kepada pasien, itu peran apoteker sangat besar. Begitu. Bahkan untuk mendistribusikan obat dari pabrik, dari distributor ke apotek saja, itu suhunya harus diatur. Ya, harus dijaga sedemikian rupa, karena memang stabilitasnya itu sangat sensitif ya kalau soal obat.
0: Oke, menarik. Ini apoteker sangat berperan penting, dan tadi sudah juga dibicarakan suhunya juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini juga nih, bagaimana nih untuk masyarakat nih cara menyimpan obat yang benar ketika sudah diambil dari apotek atau mungkin dari rumah sakit? Cara menyimpannya yang benar nih?
1: Tentunya untuk menyimpan obat tetap pada kemasan utamanya, kemasan primernya. Jangan sampai kayak misalnya pas kita buka kemasan obat ada yang terikut buka. Nah, itu harus hati-hati, karena ketika dia kontak dengan udara takutnya obat tersebut malah oksidasi, bisa menimbulkan kayak bintik-bintik hitam atau coklat. Itu artinya obatnya sudah rusak. Jadi diperhatikan lagi di kemasan obat dan ditanyakan pada apoteker atau tenaga vokasi farmasi ketika beli obat, ini penyimpanannya seperti apa. Kalau penyimpanannya itu di situ tertulis bahwa harus di bawah 30 derajat, maka simpanlah di suhu ruangan dan tidak boleh terpapar langsung dengan sinar matahari. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak, memang harus, karena takutnya anak-anak kiranya permen. Kalau misalnya suhunya 5-15 derajat, ya bisa disimpan di dalam kulkas, tapi jangan di freezer. Jadi betul-betul suhu kulkasnya juga harus diatur dan harus dipantau. Karena kalau kita di apotek itu ada kartu monitoring suhu. Ya, seperti itu. Jadi penyimpanannya juga betul-betul harus diperhatikan. Dan kenapa sirup rata-rata botolnya itu warna coklat? Karena sirup itu rata-rata obatnya fotosensitif. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, takutnya dia bisa teroksidasi atau mengganggu stabilitasnya.
0: Oke, ya, jadi penyimpanannya itu juga harus diperhatikan.
1: Harus diperhatikan.
0: Nah, Ibu, ada juga yang bertanya ya di sini, antibiotik seperti mungkin amoksilin atau itu bisa tidak dikasih kepada anak-anak yang berusia mungkin di bawah kayak 1 tahun atau 1 tahun lebih atau sampai 4 tahun begitu
1: bisa dikasih dengan dosis yang di-adjust. Tentunya memang harus diagnosa dokter terlebih dahulu ya. Jadi kalau dokter, biasanya dokter spesialis anak sih tidak sembarangan kasih antibiotik ya. Jadi kalau misalnya dokter melihat kondisi ini tidak perlu untuk antibiotik, ya tidak akan dikasih antibiotik. Jadi jangan kayak kita jadi dokter pribadi untuk diri sendiri lalu ini kayaknya butuh antibiotik deh, kayaknya saya harus beri antibiotik, tidak bisa ya, dan harus pakai resep dokter.
0: Okay. Ya. Harus pakai resep dokter ya, tidak bisa angkat hati sendiri sesuka-suka karena memang sudah pernah konsumsi dan ini langsung dikasih ke anak, tidak bisa ya.
1: Harus.
0: Tapi kalau misalnya ada nih masyarakat yang di pedesaan nih, Ibu, itu bagaimana tuh, kan jauh nih dari rumah sakit, dari puskesmas, mungkin bagaimana nih mereka menyimpan obat atau bagaimana mereka dapat bisa mengetahui terkait dengan ini, Bu?
1: Kalau kita di Alor ada pustu ya, pustu puskesmas juga ada ya, bisa ditanya di situ karena setahu saya setiap puskesmas minimal sudah ada tenaga vokasi farmasi. Untuk penyimpanannya memang kita di daerah tertentu mungkin banyak masyarakat yang belum punya kulkas dan lain sebagainya, biasanya pakai cara tradisional. Itu disimpan bisa di kendi. Kalau kendi itu kan dingin toh, nah biasanya di situ. Ini sih yang masih menjadi apa ya, hal yang agak berat untuk kita menjelaskan bagaimana penyimpanan terutama obat-obat yang butuh penyimpanan pada suhu yang dingin atau suhu sejuk. Kalau suhu dingin itu dalam kulkas, ini agak sedikit menjadi beban kalau misalnya kita harus menjelaskan, bukan beban sih maksudnya, kita agak kesulitan kalau kesulitan menjelaskan ini bagaimana cara penyimpanannya. Beda kalau memang mereka tinggal di daerah dingin. Seperti itu sih. Jadi biasanya obat yang butuh disimpan dalam kulkas itu obat yang bentuknya supositoria, yang peluru. Nah, biasanya sih kalau orang yang tetangganya punya kulkas, kita menyarankan untuk nitip ke tetangga. Ya, paling solusinya itu menitip ke tetangga, atau misalnya dekat dengan puskesmas bisa dititip di puskesmas setempat, masih punya kulkas.
0: Nah, ini sudah sejauh ya kita berbicara terkait dengan topik kita, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat di Bumi Kenari. Dan pertanyaan-pertanyaan penutup ya, ada 2 pertanyaan penutup yang akan ditanyakan. Apa pesan penting bagi masyarakat Alor agar semakin cerdas dalam menggunakan obat, Ibu?
1: Saya kurang lebih sama kayak yang tadi, walaupun saat ini secara aturan sudah diizinkan hypermarket, supermarket, dan minimarket boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, tetapi namanya obat, sebebas-bebasnya obat itu tetap punya efek samping ya. Tetap percayakan kesehatan dan pengobatan Bapak Ibu sekalian pada apoteker di apotek terdekat yang memang Bapak Ibu percaya, dan tetap membeli obat pada sarana resmi yaitu apotek, dan pasti dilayani oleh minimal tenaga vokasi farmasi dan juga pasti apoteker. Seperti itu. Dan ketika sampai di apotek, tanyalah sepuas-puasnya, karena itu hak pasien. Ya, ini simpannya seperti apa, saya lagi konsumsi obat ini bisa atau tidak diminum bersamaan atau malah dipisah berapa jam. Kemudian ini kira-kira efek samping yang mungkin timbul apa, supaya jangan kaget. Kayak misalnya ada obat tertentu yang begitu minum, pas buang air kecil ternyata warnanya merah, dikira kencing berdarah, ternyata itu efek samping dari obat. Nah, itu ditanyakan silakan sepuas-puasnya. Ya, karena itu hak pada pasien.
0: Jadi harus ke apotek untuk langsung bertanya. Jadi untuk masyarakat jangan malu-malu untuk bertanya ya, itu hak Anda ya, hak kita semua. Nah, terakhir nih, apa harapan Ibu terhadap gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat di Bumi Nusa Kenari ke depannya?
1: Semoga ini tetap berjalan dengan baik, tetap ditegakkan, supaya terciptalah masyarakat Alor yang lebih cerdas dan bijak menggunakan obat. Ya tentunya saya pribadi juga berharap supaya teman-teman sejawat saya, para apoteker, juga kami tetap menjalankan keprofesian kami, praktek keprofesian kami dengan baik, supaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar.
0: Itu harapannya ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri dialog kita di sore hari ini?
1: Tadi sudah terwakilkan semua.
0: Sudah semua ya, sudah sangat-sangat jelas dan sangat rinci. Semoga informasi ini dapat didengar masyarakat dan juga ini menjadi satu informasi baru. Mungkin ada yang masih belum memahami dan termasuk saya ya juga belum terlalu memahami, dan ini informasi yang sangat luar biasa yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa juga menjadi masyarakat, menjadi orang-orang yang cerdas dalam membeli obat dan juga mengetahui bahwa obat itu sebenarnya tidak ada banyak tempat yang menjual obat, tetapi kita harus bijak bijak untuk melihat mana tempat yang paling tepat, yaitu apotik. Kalau dari rumah sakit ya dari rumah sakit begitu. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk berdialog dengan kami di RRI Alor dengan topik kita kembali lagi, topik kita gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat di Bumi Kenari. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya Monica Lanmai, ada operator Kak Natali juga di studio, mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ditumpangi, terhantam gelombang pasang, dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi. Kalau memungkinkan,
0: boleh.
1: Orang yang perahu besar itu keluar.
0: Kalau tidak,
1: baru-baru ini teman-teman di situ itu tenggelam. Lah mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang, anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
0: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya laut apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
2: Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya
3: dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tanrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
4: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banam Tuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
5: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
3: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Laporan Alotani.
6: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
7: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT NTB dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah 2 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
6: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini, tetapi dengan lihat Mei sudah lewat bisa jadi di bulan Juni, dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa perlu diskusikan. Tapi paling tidak KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri, PSK Menteri itu bisa kita pakai untuk tindak lanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Nah, tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakernas kemarin.
7: Wakil Gubernur Johannes Asadomas selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
6: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin KONI dan 3 provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam 1-2 minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
7: Hasil rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur, terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
8: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
9: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu semuanya 9 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
10: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
9: Untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka
11: secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
8: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak. Yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
12: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa untuk anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 atau 2. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nanti.
8: Dengan kelulusan 100% ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi massal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita, maksud kami sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembung, ini saatnya bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Untuk wilayah Hatembung dan sekitarnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore jelang malam untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas dan sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore jelang malam ini.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegang dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Radio Republik Indonesia tumbuh dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini, pemerintah Kabupaten Belu resmi menandatangani MOU dan kerjasama dengan pihak Bank BNI untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Masyarakat apresiasi pengawasan distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemerintah Kabupaten Belu resmi menandatangani MOU dan kerjasama dengan pihak Bank BNI untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Egy Rojo melaporkan.
1: Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Atambua, Daniel Patja, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu. Kerjasama tersebut fokus pada layanan perbankan untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu. Daniel Patja menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu Willy Bruslay beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyambut baik dan berinisiatif mewujudkan kerjasama strategis tersebut. Daniel menegaskan bahwa penandatanganan dokumen ini bukanlah sekadar seremonial belaka, melainkan wujud komitmen nyata dan langkah strategis kedua belah pihak. Lebih lanjut disampaikan, kesepakatan ini menjadi momen penyatuan visi sumber daya dan keahlian masing-masing pihak untuk saling melengkapi serta mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Belu.
0: Masyarakat apresiasi pengawasan distribusi minyak tanah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu.
2: Masyarakat Kabupaten Belu mengapresiasi langkah pengawasan pendistribusian minyak tanah yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Belu. Pengawasan tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya dengan kembali beroperasinya pangkalan minyak tanah di kawasan perumahan Bukit Mas Weka Timun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Pangkalan yang selama bertahun-tahun tidak melayani masyarakat sekitar akhirnya kembali dibuka pada Selasa siang dan mulai menjual minyak tanah kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi head Rp4.000 per liter. Kembali operasionalnya pangkalan tersebut disambut baik oleh masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh minyak tanah dengan harga terjangkau. Salah seorang masyarakat di perumahan Bukit Mas Weka Timun, Fatimah, mengakui bersyukur dengan kembalinya beroperasi pangkalan minyak tanah tersebut. Kepada RRI ia mengakui sejak menempati kawasan perumahan 2 tahun terakhir pangkalan tersebut tidak pernah beroperasi sehingga masyarakat harus mencari minyak tanah di tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Menurut Fatima, kondisi tersebut cukup menyulitkan dirinya sebagai pelaku UMKM yang masih mengandalkan minyak tanah untuk mendukung aktivitas usaha. Fatima juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah sehingga masyarakat kembali memperoleh akses terhadap kebutuhan energi tersebut dengan harga yang terjangkau. Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan sementara, tetapi terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Menurutnya, pangkalan-pangkalan yang tidak menjalankan kewajiban menjual minyak tanah di luar ketentuan perlu ditindak tegas agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan minyak tanah. Langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu diharapkan mampu memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi tepat sasaran, tersedia bagi masyarakat yang berhak, serta dijual sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat termasuk pelaku UMKM dapat terpenuhi dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, akibat serangan hama daun, lahan sawah desa Kabuna, Kabupaten Belu rata-rata 3 ton hingga 4 ton per hektar di musim tanam 2026 tahun ini berkurang hasil panen petani. Laporan Ferdi Asi.
3: Itu rata-rata 3 ton per hektar.
4: Hasil panen petani untuk lahan persawahan di wilayah desa Kabuna, Kabupaten Belu rata-rata 3 ton. Berarti hasil panen petani terbilang baik di musim tanam 1 MT1 tahun 2025. Namun, diperhadapkan sejumlah kendala adanya hama daun menyerang pertanaman padi milik petani. Gejala serangan hama pada daun menyebabkan daun padi terbakar di dewasa yang sudah berbulir namun tidak berisi atau kondisi hampa sehingga tidak sempat dipanen. Kepala Desa Kebunan Arianus Yosef Laka dikonfirmasi RRI mengatakan terdapat 2 hamparan lahan petani yang sudah ditanam setelah terserang hama daun tidak bisa menghasilkan panen petani.
3: Dari luasan yang sekarang ini saya lihat itu rata-rata. Bye. kan rata-rata sawah di kebun atau seron. Ada dua petani di RT di Dusun Warengenek, di RT Manugure, itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali, serang hama. Dan itu memang benar-benar gagangnya kosong. Tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh, masyarakat petani juga, bahwa tahun depan kita harus berpikir bagaimana

0: Kalian hama penyakit. Selain itu, salah satu solusi ditawarkan dengan mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal. Selain memastikan hasil panen baik dari upaya mengganti benih padi, minimal bisa memutus rantai hama daun yang menyerang pertanaman padi milik petani.
1: Dalam meningkatkan literasi dan numerasi, Kepala Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Belu dorong peningkatan kompetensi guru.
2: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan literasi dan numerasi yang nilai menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Miguel Wahik, menegaskan kunci utama mendorong literasi dengan mengedepankan tiga hal penting. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru dalam mencapai tujuan. Yang mengatakan guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan

0: khusus untuk para gurunya kita harus lihat entah itu soal kompetensi guru, guru dan kesejahteraan guru.
1: Kadis Pendidikan Bedo juga mengajak seluruh pihak termasuk sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mendukung peningkatan literasi dan numerasi. Menurutnya, kolaborasi dinilai penting agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif baik di sekolah maupun di rumah. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu semakin meningkat. Siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang baik.

0: kami cukup bagus. Nanti kita akan lakukan uji petiknya ketika 52 guru yang telah mengikuti pelatihan yang motorikasi ini, mereka melakukan pengimbasan di sekolah atau bagaimana mereka meneruskan ilmu itu ke anak-anak murid di sekolah. Nanti kita akan lihat, kita akan lakukan monitor, kita evaluasi. Kalau memang tingkat efektivitas dari motorikasi yang sudah diterima oleh guru-guru turun ke anak-anak itu dia baik, maka tentu motor ini akan kita tebarkan lagi atau kita lakukan lagi pelatihan yang sama terhadap guru-guru yang belum mendapatkan motor pelatihan dengan pola gasing itu.
1: Dirinya juga menegaskan komitmen Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk terus menghadirkan program-program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama tetap pada penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, P3K Kabupaten Alor diminta tidak hanya bekerja profesional tetapi juga harus selalu berkontribusi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban pada lingkungan.
3: Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo mengingatkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lingkungan pemerintah Kabupaten Alor agar tidak hanya fokus menjalankan tugas kedinasan. Mereka juga diminta berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Menurut Rocky, keberadaan aparatur pemerintah di tengah masyarakat harus mampu menjadi contoh yang baik.
4: Saya sekali lagi hormati, menghargai kerja keras Bapak Ibu guru. Sangat. Tetapi sekali lagi di saat kita berperan untuk membantu, untuk menjaga ketertiban, khususnya anak-anak sekali lagi harus dijaga. Itu yang saya harapkan.
3: Ia secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anak-anak dan generasi muda. Para P3K diminta turut memperhatikan anak, keponakan maupun kerabat yang masih bersekolah agar tidak terlibat dalam keributan yang dapat merugikan masa depan mereka.
4: Dan saya harap P3K harus menjaga anaknya juga. Ya, anak-anak yang kalian, ponakan, sepupu, tolong dijaga, jangan sampai ada terjadi ikut, pasti ada konsekuensi yang didapat oleh Bapak Ibu sekalian, jadi itu harus dijaga.
3: Ia berharap seluruh P3K yang menerima SK perjanjian kerja dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan di tengah masyarakat, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kemajuan Kabupaten Alor. Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Amerika Serikat mengusulkan rencana baru untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon melalui langkah-langkah deeskalasi atau penurunan kegiatan bertahap. Upaya tersebut dilakukan melalui jalur diplomatik yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, dilansir dari Reuters. Rubio berbicara dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Washington mengusulkan agar kelompok Hezbollah yang didukung Iran menghentikan seluruh serangannya terhadap Israel sebagai langkah awal. Sebagai balasnya, Israel diminta untuk tidak meningkatkan operasi militernya di Beirut, dan pemerintah Amerika Serikat menilai langkah tersebut dapat membuka ruang bagi deeskalasi bertahap dan penghentian permusuhan secara lebih efektif. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu menandatangani MOU dan penandatanganan kerjasama dengan pihak bank BNI untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Masyarakat apresiasi pengawasan distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: alive.
1: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan hati menjaga toleransi dan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten nah, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

perbedaan adalah kekuatan bangsa. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar.

0: juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

Oke, pendengar Persatu Erida Tembua, bersama saya di edisi malam ini di tanggal 3 Juni 2026 dengan saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24.00 nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI beredar di media sosial sebuah flyer dengan mencantumkan logo pemerintah Kota Sukabumi, foto wakil wali kota Sukabumi Ayep Saki, serta beberapa kutipan pertanyaan terkait aksi damai. Pada pertanyaan tersebut berisilah himbauan kepada seluruh pihak agar tidak mengatasnamakan seluruh rakyat Kota Sukabumi dalam setiap aksi yang dilakukan, karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama. Faktanya dilansir dari akun Instagram pemerintah Kota Sukabumi, Pemkot Sukabumi, Wali Kota Sukabumi Ayep Saki membantah hal tersebut agar ia tidak pernah mengeluarkan pertanyaan seperti yang ditatar dalam flyer. Pemerintah Kota Sukabumi juga tidak pernah menerbitkan flyer tersebut. Oleh karena itu, konten flyer tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Moderasi Beragama, produksi oleh RRI Atambua.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa sebeda, pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan edok. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa, tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hey, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Musa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025, Channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa capai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun, atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua. Saya Epi Mal. As always ya, nama tidak pernah berubah. Memang nama saya itu dan akan tetap selalu seperti itu. Malam ini kita bincang tentang satu topik, transformasi post Indonesia. Kenapa harus transformasi? Kalau kita lihat perkembangannya, pos ini sudah ada di Agustus nanti 208 tahun. Kalau salah nanti ada manajer eksekutifnya yang akan benahi itu atau akan koreksi, tetapi itulah. Tentu usia yang sejauh itu kalau dibawa kepada manusia, oh, sangat dewasa. Dan saya kira zaman saat ini tidak ada yang usia sepanjang itu. Nah, karena itu di malam hari ini topik transformasi pelayanan pos Indonesia di Atambua, kami hadirkan narasumber Pak Eka Prasetyo Yudia. Beliau eksekutif manajer PT Pos Indonesia kantor cabang Atambua. Selamat malam, Abang.
1: Selamat malam, Bang.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Sign ya.
1: Sign. Harus sign,
0: harus sign ya,
1: setiap malam, setiap hari, setiap pagi. Hari.
0: Jam begini masih kerja, Bang?
1: Kami kebetulan baru pulang tadi.
0: Oke.
1: Jadi ada undangan dari Bang Epi, ya. Dengan senang hati kami di sini.
0: Terima kasih. Kenapa kita harus angkat malam ini transformasi pelayanan pos Indonesia?
1: Baik.
0: Spesifik di perbatasan Atambua. Pertanyaan-pertanyaan seperti saya contohkan, masih ada kah pos? Masih eksis kah pos? Pertanyaan-pertanyaan ini menggelitik kita yang ladang pendapatan kita di sana. Berkat kita datangnya dari sana. Maka malam ini kami ajak Bang Eka untuk cerita-cerita tentang itu.
1: Siap.
0: Pertanyaannya silakan dijawab, masih eksis kah atau masih ada kah pos saat ini? Silakan.
1: Oke, baik. Sebelumnya saya koneksi dulu, Bang Epi. Okay. Tadi Bang Epi mungkin
0: 208.
1: 208.
0: Ha-ha.
1: Sebenarnya kita sudah 280 tahun.
0: Wow.
1: 26 Agustus 1746 kita berdiri.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Agustus tanggal 26 kita sudah berusia 280 tahun.
0: Waktu yang tidak sebentar untuk bertransformasi, Bang.
1: Betul.
0: Nah, kalau pertanyaannya tadi, masih ada kapos?
1: Masih ada kapos? Ya, Bang Epi bisa lihat sendiri. Sampai saat ini, kita masih eksis.
0: Super.
1: Masih eksis, ya dengan banyak dinamika, banyak juga perubahan ya. Perubahan dari zaman yang mungkin dulu kita mengenal pos itu sebagai hanya pengiriman surat mungkin ya.
0: Benar.
1: Terus juga mungkin dari para pendengar mungkin pernah mempunyai memori ya, terkait
0: ya.
1: Pos gitu ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Pilateli, mungkin ya. Pilateli, betul. Atau tidak wesel.
0: Wesel, nah, ya.
1: Atau tidak surat, mungkin surat cinta.
0: Siap. Sahabat pena.
1: Sahabat pena, betul.
0: Oldies sekali ya saya ya. Tapi inilah Bang Eka, inilah transformasi pos. Saya kaget karena ketika saya mengirimkan berbelanja lewat salah satu platform marketplace, kemudian saya minta dikirimkan lewat PT Pos. Saya bisa tracking loh.
1: Betul. Betul. Jadi Bang Epi, PT Pos Indonesia itu sudah berkali-kali bertransformasi. Mengikuti perkembangan zaman. Dan itulah salah satu alasan kenapa kami masih eksis sampai sekarang. Transformasi apa sih yang dilakukan PT Pos saat ini gitu ya, di zaman digitalisasi ini gitu ya. Ya, PT Pos Indonesia harus adaptif. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang tadi kata Bang Epi, katakan gitu ya, Bang Epi kirim paket dan itu bisa dilacak gitu. PT Pos bisa melakukan itu juga tentunya. Selain itu, PT Pos juga memiliki beberapa transformasi lain gitu. Mungkin sebagian pendengar gitu ya masih belum tahu gitu. Apa aja sih yang ada di kantor pos gitu kan? Apa aja sih pelayanan di kantor pos gitu sekarang? Mungkin yang sekarang tahu hanya pembayaran mungkin, pembayaran PDAM, pembayaran pajak gitu ya, multi finance. Tapi nggak cuma itu aja Bang Epi sebetulnya. Hmm. Sebenarnya kami dari PT POS sudah bertransformasi menjadi perusahaan logistik.
0: Oke. Okay.
1: Logistik Indonesia. Karena itu kami harus adaptif terhadap pasar gitu ya, terhadap perkembangan zaman gitu. Sekarang mungkin di zamannya era digitalisasi, surat menyurat gitu ya, itu sudah mungkin sedikit ditinggalkan gitu. Tetapi ya ada segelintir ya tadi sahabat pena mungkin ya, yang masih melakukan surat menyurat masih gitu. Sampai sekarang filatelis juga masih ada gitu ya. Pengumpulan perangko, pengkoleksi perangko gitu itu masih ada. Tetapi kami juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Maka dari itu PT POS Indonesia itu bertransformasi menjadi logistik Indonesia. Selain bertransformasi menjadi logistik gitu ya, perusahaan logistik, kami juga memiliki layanan jasa keuangan.
0: Oke.
1: Okay. Jasa keuangan kami mungkin yang paling familiar mungkin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu Wesel kan.
0: Siap.
1: Tetapi sekarang jasa keuangan kami sudah bertransformasi juga menjadi financial teknologi. Okay. Dengan produk kami di digital service, yaitu Postpay.
0: Postpay.
1: Postpay ini adalah pos dalam genggaman.
0: Okay. Kalau
1: kita bilang pos dalam genggaman.
0: Saya butuh download tuh kayaknya.
1: Butuh. Kalau menurut saya itu butuh.
0: Butuh. Iya. Mempermudah gitu kan.
1: Betul. Karena di aplikasi Postpay ini gitu ya, kita bisa melakukan transaksi yang ada di kantor pos gitu. Ya baik itu terkait financial service gitu ya, terkait pembayaran, mungkin pembayaran pajak, pembayaran listrik mungkin ya. Iya. Selain itu juga kita ada yang namanya pick up service.
0: Oke.
1: Jadi misalkan para pendengar paket atau parcel gitu ya, itu tinggal klik Postpay. Terus misalkan mau kirim, tinggal klik Postpay, lalu masuk ke menu pick up.
0: Oke.
1: Paket akan kita jemput di rumah.
0: Bas, semakin canggih memang. Karena inilah maka tujuan daripada evolusi pelayanan ya. Bertransformasi tadi 280 tahun bukan waktu yang sebentar. Tetapi kembali lagi, kita di daerah perbatasan nih.
1: Betul.
0: Tentu butuh kesiapan infrastruktur layanan.
1: Betul.
0: Apa mendukung kita punya koneksi internet dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Untuk pelayanan, Bang.
1: Untuk pelayanan PT POS sendiri, kami untuk di daerah Kabupaten Belu khususnya dan Kabupaten Malaka. By the way, kami membawahi atau wilayah kerja kami itu di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka gitu ya. Untuk sampai sekarang jaringan kita masih bisa digunakan di wilayah terluar gitu ya. Kami masih memiliki yang namanya kantor cabang pembantu.
0: KCP,
1: betul, disingkatnya KCP. Jadi kantor cabang pembantu itu adalah PT POS yang langsung bersentuhan pada daerah terluar atau yang rural kalau kita bilang gitu ya. Itu juga salah satu kekuatan kami PT POS gitu ya. PT POS itu jika kita hitung gitu ya, seluruh nasional itu ada 4.800 outlet.
0: Oke.
1: Yang menyentuh sampai daerah-daerah terluar, terjauh gitu ya, 3T lah kalau kita bilang. Itulah salah satunya. Dan digitalisasi yang kita lakukan nanti akan sejalan gitu. Dengan misalkan daerah di terluar kesulitan terkait jaringan atau kesulitan terkait finansialnya, financial teknologinya, financial servicesnya gitu ya. Itu kami memiliki outlet yang siap membantu di daerah-daerah yang terluar.
0: Oke. Artinya kendala geografis saat ini tidak menjadi alasan pelayanan transformasi pelayanan.
1: Betul.
0: PT POS ya, Bang.
1: Betul.
0: Ya, karena ya Atambua, Malaka, bahkan di Alor kita daerah 3T.
1: Betul.
0: Pelayanan kita di Kabupaten Belu yang terjauh. Titiknya di mana, Bang?
1: Yang terjauh itu kami sampai Besikama dan juga Weluli.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tetapi kami juga sebagai kepanjangan tangan juga pemerintah khususnya mungkin dari Komdigi juga ya.
0: Iya.
1: Kami juga apa ya, menjadi kepanjangan untuk membuka outlet di daerah-daerah terluar, dan itu nanti akan apa, akan secara bertahap kita akan membuka sampai ke titik-titik terjauh,
0: semacam pos begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Pembukaan outlet kembali.
0: Outlet.
1: Karena kami ditunjuk pemerintah sebagai juga mungkin nanti sebagai penyalur bantuan juga gitu.
0: Nah, saya mau ke sana.
1: Siap.
0: Tapi ternyata abang sudah duluan gitu. Pos yang biasanya kita kenal ya, ngantar-ngantar surat dulu, ya, ngantar paket yang dari jauh, dari luar negeri pun lewat pos. Sekarang transformasinya sudah dari dijelaskan manajer eksekutif tadi, kita paham bahwa kalau tidak bergerak untuk maju ya kita tertinggal, tertinggal roda zaman gitu.
1: Betul.
0: Ada satu hal yang saya lihat, pos juga merambah pelayanan finansial tadi abang sampaikan. Dulu kita pikirnya pos itu tempatnya orang pensiun, mohon maaf. Selain surat menyurat ya.
1: Betul.
0: Nah, ternyata selain wesel, selain tempatnya orang pensiunan untuk menerima haknya tiap bulan, ternyata pos juga merambah pelayanan dan menyalurkan bantuan. Sudah beberapa kali saya pernah menulis juga di rri.co.id, tetapi di era ini, era kepemimpinan abang, soal pelayanan sosial ini apa yang dilakukan gitu? Penyaluran bantuannya spesifiknya seperti apa?
1: Penyaluran bantuan secara spesifiknya sebetulnya kami itu sebetulnya hanya kepanjangan tangan. Kami itu ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan yang mungkin sudah familiar, yaitu sembako, PKH.
0: Ya,
1: betul. Dan juga kemarin juga kami ada sempat memberikan bantuan terkait bantuan pangan, kalau beras gitu, sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun.
0: CBP itu ya?
1: CBP, betul. Dan juga memang ada beberapa bantuan terkait bantuan yatim piatu gitu ya. Itu juga kami menjadi kepanjangan pemerintah. Ya, kepanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan itu yang ditunjuk langsung seperti itu.
0: Karena tadi ya, outlet-outlet abang sampai betul, di daerah 3T.
1: Betul.
0: Oke, super. Kalau kita pelayanan tadi terjauh basic sama. Kalau di Belu, Belu paling dalam sampai kemana?
1: Untuk saat ini masih di Beluli.
0: Oke,
1: masih di Lamaknen. Di Lamaknen. Tapi ada rencana juga nanti akan kami buka outlet gitu. Tapi kami juga sangat membuka gitu ya, membuka apa ya, membuka kesempatan bagi warga-warga di mungkin di Lamaknen Selatan mungkin ya, mungkin yang daerah-daerah yang cukup jauh gitu ya, itu kami bisa jadikan agen pos.
0: Oh,
1: betul. Selain menjadi agen pos, itu akan mendapatkan benefit juga gitu. Dan itu bisa menjadi apa ya, mungkin selain pendapatan primer, itu menjadi pendapatan sekunder mungkin ya. Dan itu memang benefitnya masih bisalah kita inikan gitu ya, bisa kita bandingkan lah gitu. Cukup lumayan kalau menurut saya.
0: Nah, ini baru nih. Tidak harus punya gedung gede,
1: tidak,
0: setidaknya tempat penyimpanannya layak mungkin.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dan juga mungkin perangkat ya.
0: Ya, perangkat.
1: Tentunya perangkat,
0: karena untuk transaksi tadi kan sudah digital gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita soal layanan keuangan digital ya, dan penyaluran bantuan tadi, nah, pertumbuhannya khusus postpay aja di Atambua kayak gimana bang? Apa peminatnya cukup bagus atau gimana?
1: Kalau untuk financial services ya, khusus di Atambua itu cukup bagus. Cukup bagus gitu ya. Terkait layanan financial services di, untuk di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka cukup bagus. Dan itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan juga ya bagi kami gitu. Karena ya mungkin karena kami ada di daerah-daerah ya. Jadi para pelanggan dan ya mungkin para pelanggan lebih suka gitu ya mungkin ya ke kantor pos gitu untuk membayar gitu.
0: Mungkin karena adem juga ya kantornya sekarang.
1: Mudah-mudahan terus adem.
0: Adem. Nyaman juga ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Nah, kalau untuk manpower-nya Bang, mengcover sampai daerah-daerah ini sebelum ada outlet nanti yang dibuka. Berapa banyak sehingga bisa melayani wilayah-wilayah ini?
1: Kalau berapa banyak, kami untuk mengcover beberapa daerah itu kami ada satu untuk branch manager kami gitu ya, dan juga satu untuk ibaratnya pengantar lah ya, kalau kita mitra untuk pengantar. Jadi yang suka ke apa, yang suka ke rumah-rumah mungkin pendengar RRI Tembus sekalian gitu ya, yang nganter-nganter, nah itu juga tim kami yang mengantar gitu. Jadi ada dua sebetulnya untuk satu outlet KCP itu biasanya. Tapi ada juga yang sampai 5 sampai 6 gitu.
0: Oke. Ada pertanyaan nih.
1: Boleh.
0: Ya memang sekarang lagi bertanya.
1: Betul.
0: Ini persoalan perubahan warna. Dulu pos identik dengan orange.
1: Betul.
0: Tetapi sekarang ada juga yang orange juga. Tetapi tidak ada logo merkinya.
1: Saya tahu itu.
0: Nah, gimana itu bisa terjadi?
1: Sebetulnya sekarang kita sudah berganti bertransformasi ya, bukan hanya bertransformasi untuk terkait layanan saja, tetapi terkait kultur, terkait juga logo kami sekarang. Okay. Yang saya pakai ini sebetulnya warna base kami adalah biru dongker ya. Ya, biru tua. Jadi selain kita bertransformasi di produk gitu ya, kami juga bertransformasi pada kultur dan juga logo kami gitu ya. Terus terkait tadi yang oranye gitu ya. Sebetulnya kami gitu ya, PT POS, kenapa masih bisa eksis mungkin? Balik lagi ke pertanyaan pertama gitu. Kami juga sebetulnya sudah merambah di ranah yang namanya marketplace gitu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya mungkin saya butuh bantuan Bang Epi nih sekalian nih sekarang.
0: Apakah yang bisa saya bantu?
1: Nah, sebetulnya gitu ya, PT POS itu sudah ikut di marketplace oranye itu gitu ya. Boleh sebut?
0: Nggak boleh Bang, nggak boleh. Bukan promo. Pendek dong.
1: Ya. Sebetulnya ya kita sudah ikut gitu ya di marketplace itu. Tapi memang itu yang menjadi concern kami gitu. Untuk memberikan kepercayaan kepada seller gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menggunakan jasa kami. Simpel sebetulnya. Jika seller itu ada di marketplace gitu, yang oranye itu gitu ya. Kalau memang mau mengirimkan lewat pos, tinggal aktifkan layanan pos di marketplace-nya.
0: Betul. Pos. Oh, ya. Pos aja layanan pos. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami ya.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya bukan hanya di orange tadi, ada juga hijau, ada juga yang lambangnya entah burung atau kelinci, saya juga kurang paham. Tetapi itulah bentuk dari transformasi tadi.
1: Betul.
0: Jadi kalau RRI konvergensi media, sama konvergensi pelayanan yang dilakukan oleh POS.
1: Betul.
0: Karena evolusi or die. Ya kan? Simple sebenarnya. Maka sampai saat ini kita lihat bahwa masih eksis tadi ya.
1: Betul.
0: Kata Abang masih eksis dan memang masih eksis, tidak sekadar lip service gitu yang terjadi. Kita masuk di daerah-daerah 3T pun pos ada, nantinya akan ada outlet-outlet mereka. Nah, layanan kita yang saat ini sangat banyak yang minta karena kita juga bertangga dengan negara lain.
1: Betul.
0: Nah, saya pernah dengar informasi, ini isu apa fakta? Silakan Abang klarifikasi. Pengennya langsung kalau kirim dari sini dengan pos lebih mudah ke seberang. Nah, gimana itu, Bang? Akankah terwujud atau sekarang sudah berjalan? Saya ketinggalan kayaknya.
1: Sebetulnya ya itu tadi ya. Kita bertransformasi menjadi perusahaan logistik, betul. Ya baik, logistik itu kita juga ditunjuk oleh Danantara sebagai holding logistik Indonesia.
0: Oke.
1: Dan mungkin nanti terkait pengiriman ke luar negeri, sebetulnya kita sudah berjalan gitu ya.
0: Oke.
1: Terkait proposal di luar negeri gitu, kita sudah berjalan gitu. Dan nanti pada saatnya pasti kita akan bisa lebih mudah untuk mengirim lewat pos ke, misalkan karena kita di perbatasan ya dengan Timor Leste. Ya kita mungkin nanti akan dipermudah gitu dengan layanan pos untuk kita bisa kirim ke
0: Timor Leste.
1: Timor Leste, betul. Jadi memang sekarang kami lagi mempersiapkan itu infrastrukturnya gitu ya, terkait ininya gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengirim ke Timor Leste dengan mudah.
0: Super.
1: One stop service.
0: Oke. ini akhirnya terjawab ya, penasaran karena ketika launching Exim, ekspor import oleh DGBC, gak pernah disinggung ini. Saya pernah ikut launchingnya. Untuk mereka yang pelaku UMKM, nanti dimudahkan. Ketika itu tidak terlalu spesifik disebutkan PT Pos, tetapi feeling saya kesana. Karena nanti akan ada perusahaan logistik nasional, dalam hal ini BUMN, yang akan bergerak membantu memudahkan Anda untuk mengirimkan barang ke seberang.
1: Betul.
0: Terjawab lo sudah. Ternyata oh ini PT Pos. Nah, kalau kira-kira estimasi waktunya tahun ini kah, atau ada gambaran mungkin bisa Abang sampaikan tahun depan kah, seperti apa?
1: Kalau untuk estimasi sebetulnya kami masih mengikuti ya konnya dari pusat, karena dari PT Pos Indonesia sendiri secara terpusat juga kan masih butuh proses juga ya. Ada beberapa agenda juga yang mungkin Bang Epi sudah baca juga gitu ya, mungkin sudah riset juga sebagai PT Pos sebagai holding logistik itu nanti seperti apa, akan ada seperti apa gitu ya. Kami belum bisa sekarang jawab itu gitu ya. Tapi yang jelas kami akan menjadi holding logistik Indonesia yang bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional.
0: Super. Bang, maaf nih, kadang kita bukan beli barang tapi beli ongkir.
1: Betul.
0: Maka kita minta kirimnya nanti lewat PT Pos ya. Karena itu, ini alasannya. Dan super terjawab, Bang.
1: Siap.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih ini. Insya Allah ini terwujud mudah-mudahan gitu. Karena jangan dan sampai pasti beli ongkir.
1: Baik. Beli ongkir ya.
0: Beli ongkir.
1: Bukan beli barang.
0: Bukan beli barang.
1: Beli ongkir ya.
0: Iya. Karena jauh lebih mahal. Nah, kendala kita juga untuk pengiriman ke daerah-daerah seperti kita dari daerah luar itu karena perusahaan logistik non BUMN ada, tetapi mereka mematok harga yang super.
1: Betul.
0: Nah, mungkin ini juga peluang pasar yang dibaca tadi, maka jadilah perusahaan holding apa logistik nasional.
1: Betul.
0: Ini yang kita syukuri. Kalau kita melihat transformasi yang ada dari tahun ke tahun, okay, Abang sudah sampaikan semua tadi, tentu ada target.
1: Betul.
0: Jelang 280 tahun peringatan hari ulang tahun ya. Nah, apa yang menjadi target secara mungkin lokal dulu lah, secara kita.
1: Kalau secara lokal ya, di kantor pos khususnya kantor cabang Atmua ya, sebelum kita ulang tahun sampai 280 tahun nanti gitu ya, target kami bisa mengirimkan gitu ya, membantu para UMKM gitu ya, untuk bisa mengembangkan, salah satunya mengembangkan UMKM-nya gitu ya, baik itu nanti mungkin domestik atau ke mungkin nyebrang ke Timor Leste gitu. Nah, itu adalah tujuan kami gitu. Kami bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan pelanggan ya, khususnya mungkin nanti UMKM yang bisa berdampak khusus yang untuk perekonomian Kabupaten Belu gitu ya, yang bisa mengirimkan gitu ke Timor Leste dengan ya tadi one stop service dan juga harga yang terjangkau.
0: Oke, Bang, mohon maaf, ini juga pertanyaan besar yang ada di otak saya itu. Kalau perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik punya moda transportasi yang bagus,
1: betul,
0: apakah ada evolusi juga atau ada ya pembenahan soal ini di pos kita, khususnya di Belu?
1: Terkait transportasi ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara transportasi gitu ya, kita juga harus berbicara juga terkait ke arah mana kita akan berkembang gitu ya. Yang tadi saya sudah sampaikan gitu, kita sudah menjadi perusahaan logistik. Tentunya pemerintah juga ya, pemerintah juga mungkin sudah menghitung gitu ya. PT Pos menjadi logistik company, backbone logistik company in national gitu ya, di Indonesia gitu ya. itu juga mungkin salah satunya ya karena kita sudah ya tadi 280 tahun di bidang ini gitu ya, dan juga nanti ada permajaan dan juga integrasi ya, integrasi antar moda gitu, yang nanti ya itu tujuannya akan menekan biaya logistik gitu. Dan untuk permajaan, untuk khususnya di KCA Tambua sendiri, memang kami di tahun kemarin sudah melakukan permajaan terkait armada kami gitu.
0: Oke.
1: Tapi memang untuk mengcover yang tujuan ke luar negeri, memang kami butuh nanti ibaratnya inilah moda transportasi yang memadai nantinya gitu. Okay. Tapi itu bisa nantinya.
0: Gitu. Karena kita lihat ya itu lagi bukan perbandingan, tetapi kita lihat bagaimana orang berakselerasi untuk tetap eksis itu. Ada yang kucing terbang apa ada ya kan? Jadi sudah ada ya tetap bos jangan kalah dong. Bang.
1: Siap.
0: Ya kan? Besok-besok mungkin juga akan ada ikan terbang sudah ada ya. Mungkin ada kelinci terbang juga. Ini kan bentuk daripada bagaimana transformasi pelayanan.
1: Betul.
0: Maka jangan sampai PT Pos juga terlambat di sana. Tidak ya, tentu tidak ya.
1: Tentu tidak.
0: BUMN.
1: Ya karena tadi kita juga sudah menjadi ditunjuk langsung oleh pemerintah gitu ya, menjadi perusahaan logistik nasional, dan kita harus siap, dan itu akan secara bertahap dan mungkin dalam waktu dekat ini.

0: dengan PT POS untuk menunjang, misalkan menunjang UMKM tersebut ya. Misalkan ada kirim paket atau apa, misalkan UMKM itu bergerak di bidang misalkan kerajinan gitu ya. Dia tinggal buka aplikasi yang dia sudah bermitra dengan kita gitu ya. Kita yang pick up, nanti kita yang antar, dia bisa lacak gitu ya. Dia juga dapat benefit di situ.
1: Oke, semua sudah jelas ya bahwa transformasi ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Yang sampai saat ini termasuk saya pribadi dan Anda juga yang menonton dan mendengarkan siaran kami, tentu bohong itu kalau tidak pernah pakai jasa PT POS.
0: Minimal beli materai lah.
1: Iya, gitu. Nah, beli materai. Ya. Boleh beli materai di luar tapi digoreng.
0: Oh iya. Bang Bang Epi boleh saya?
1: Boleh.
0: Sedikit. Jadi gini, mungkin para pendengar RRI atau buat sekalian gitu ya. Terkait materai itu mungkin saya bisa himbau ke para pendengar RRI gitu ya. Materai itu PT POS adalah satu-satunya yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menyalurkan materai dengan harga yang sesuai, yang 10.000 adalah 10.000. Jadi kalau misalkan ada materai di bawah harga 10.000, itu bisa diindikasikan materai palsu.
1: Nah,
0: dan kita tidak boleh membeli itu. Yang bisa kredibel ya di PT POS gitu untuk membeli materai, karena kita satu-satunya yang diberikan wewenang untuk menjual materai dari Dirjen Pajak. Jadi hati-hati, jangan teriming-imingi harga murah di marketplace. Tuh saya sering lihat tuh di marketplace tuh ada yang satu lembar itu kan kita isi 50 itu harusnya 500.000.
1: Iya.
0: Ada yang di bawah situ. Ada yang di bawah 500.000.
1: Nah, hello.
0: Nah, itu indikasi palsu.
1: Palsu. Kelihatannya asli tapi aktualnya palsu. Nah, aspal, Bang.
0: Betul. Jadi saya mohon ya kalau bisa kita sama-sama lah. Karena ini juga kan sebagai ya ibaratnya materai itu bisa kita anggap itu uang juga gitu loh.
1: Iya.
0: Itu bisa tindak bisa ditindak pidana,
1: pidana
0: juga. Betul.
1: Pemalsuan.
0: Betul.
1: Statuta negara.
0: Betul.
1: Bahaya. Sama juga pemalsuan cukai rokok.
0: Betul.
1: Sama. Sama itu materai kalau kasusnya sampai itu pidana. Baik. Bang Eka, kemudian di momen terakhir atau di penghujung kebersamaan kita.
0: Siap.
1: Ketika ada hal yang ingin Abang sampaikan kepada pemirsa RRI, pendengar RRI, silahkan.
0: Baik.
1: Tentang transformasi pelayanan pos di perbatasan.
0: Oke. Teman-teman RRI sekalian gitu ya. PT POS bukan lagi sebagai PT POS konvensional yang dulu lagi. Kita sudah bertransformasi. Kita sudah adaptif terhadap perubahan zaman. Kita bukan lagi kuno, tapi kita juga sudah di era digitalisasi gitu. Jadi pelanggan setia kita ataupun ada yang ingin bermitra dengan kita sangat terbuka gitu ya. Apalagi yang nanti bersentuhan langsung dengan UMKM yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat gitu ya. Itu kami sangat terbuka gitu terkait itu. Jadi jangan ragu-ragu datangi kantor pos, datangi kantor pos terdekat atau datangi kantor pos Belu atau datangi kantor pos di mana saja gitu ya yang terdekat tentunya. Ya rasakan pelayanan terbaik karena kami sekarang melayani sepenuh hati.
1: Terima kasih kebersamaannya Bang Eka Persetyo Yudia. Beliau manajer eksekutif PT POS Indonesia Kantor Cabang Atambua yang malam hari ini berkenan meluangkan waktunya datang di Studio 1 RRI Atambua. Sekiranya ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf Bang, tetapi kita ingin dapat kesempatan lagi ketika ya hamin satu, hamin dua lah pasca atau pra ulang tahun, peringatan ulang tahunnya PT POS yang ke-280, Abang bisa hadir lagi di sini.
0: Ya, dengan senang hati kalau diundang.
1: Diundanglah. Baik, mendengar demikian kebersamaan kita di obrolan komunitas transformasi pelayanan POS Indonesia di perbatasan. Saya Pimau, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombi.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun...
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Hasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, dan Hasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasarkan memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadang Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Melaporkan selengkapnya, Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 375 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, Depo Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan wilayah kerja rokan dan blok cepu.
8: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Algana.
11: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
11: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
12: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
13: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
12: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhaj Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang hatinya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anjar Simanjuntak.
16: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi secara pelayanan atau lainnya. Wamenhaj mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta Bekasi. dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
17: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan tugas kondisinya sehat, meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menjelaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
18: Pertama tentunya harus istirahat, pasti yang melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda, sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita apa nama kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
17: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Cipena, kloter 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
19: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
20: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
21: やはりあの選手も私たち個人スタッフもやはり会場とともに見ていただいているです観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
21: Tapi mau ketetesta koto nado de mau toyakaku iu koto wa nai to omotteimasu. Remini senshu ga itta you ni hontou ni watashitachi wa besto tsukusu dake da to omotteimasu.
22: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
21: Soshiteあの, senshu itu na, yahari kankeku ga oi to, kinchou shite shimaimasu. 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなと期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
20: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Satu pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
19: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
20: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Persatu Wira Tambua, kita akan ikuti mini rama mimbar agama Hindu yang berjudul Bakti Anak Terhadap Orang Tua. Dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati, SPD Penyuluh.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam Panganjali umat. Om Swastiastu, Om Abhiginam Astu, Namasidam, Om Sirirastu, Tan Astu, Yanama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tentang bakti anak terhadap orang tua. Umat Sedharma yang berbahagia, kita semua sadar karena dalam ajaran agama kita tidak luput dari peran orang tua. Yang merupakan pemberian dasar jiwa keagamaan itu adalah orang tua. Orang tua selain bertugas mendidik dan mengasuh kita dari waktu kecil sampai sekarang, dengan demikian sebenarnya tugas orang tua sangatlah berat. Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita sudah harus berbakti, harus menghormati orang tua sebagai imbalan dari apa yang telah mereka berikan, apa yang telah orang tua lakukan kepada kita. Jadi apabila kita selalu menghormati orang tua, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berdosa, melawan dan durhaka terhadap orang tua, maka yang kita peroleh adalah sebuah kesengsaraan seumur hidup yang kita peroleh ya. Jadi hal ini tersirat dan tersurat dalam ajaran agama Hindu bahwa anak harus selalu menghormati orang tua. Agama adalah merupakan suatu kepercayaan, suatu keyakinan. Maka dengan itu agama pula kita akan merasa mempunyai suatu pegangan iman yang menobatkan kita pada satu pegangan yaitu Tuhan. Selain itu agama juga menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral di dunia gaib. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka muncullah adanya sikap-sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Jadi sesuai dengan keetaannya dalam beragama, sikap keagamaan tersebut muncul karena adanya suatu kepercayaan, suatu keyakinan atau suatu agama. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya Tuhan, karena Tuhanlah yang menyebabkan kita ada di muka bumi ini. Percaya adanya Atman, karena kehidupan ini ada karena adanya Atman. Jadi jiwa tanpa adanya Atman, maka kita tidak akan bisa hidup. Selanjutnya kita percaya dengan adanya karma pala, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada suatu karma. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula, dan apabila kita bersikap buruk atau berjalan tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kita hasilnya juga akan buruk. Kita juga percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali yang menyebabkan adanya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi adanya keterikatan seseorang akan sifat keakuannya, maka akan menyebabkan adanya punarbawa. Jadi dengan adanya keserakahan, kemarahan, kejahatan, seharusnya kita lenyapkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke jurang yang hal yang tidak baik. Karena kita juga percaya dengan adanya moksa. Moksa itu bahwa kita hidup di dunia ini berusaha untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia guna mencapai kebahagiaan yang abadi. Kalau di dalam ajaran agama itu ada aguron-guron, sila krama, yaitu karena kita dari masih di dalam kandungan, kita sudah
melakukan pelaksanaan upacara aguron-guron. Kita yang masih di dalam kandungan sudah diupacari agar kita selalu berbuat yang baik. Jadi dalam ajaran aguron-guron ini mengandung nilai ajaran catur guru bakti, yaitu menuntut umat Hindu di dalam proses berguru menjadi seorang yang berguna serta memiliki budi pekerti yang luhur. Di samping itu, agar anak menjadi seorang anak yang suputra. Jadi sebagai generasi yang bertanggung jawab nantinya kepada orang tua, keluarga, masyarakat, begitu juga di dalam bangsa dan negara, di dalam ajaran catur guru bakti ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu guru rupake. Kita wajib hormat atau bakti kepada orang tua, karena di mana guru rupake adalah merupakan orang tua dan para leluhur yang telah memberikan tuntunan dan juga bimbingan kepada anak-anak secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Oleh sebab itu, anak yang sangat berhutang budi kepada orang tua karena beliau telah memberikan jalan kepada anak-anaknya baik secara lahir melalui reinkarnasi menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, anak harus bisa berbakti kepada orang tua dengan jalan berbakti kepadanya. Astungkara, kita akan selalu berjalan di jalan yang benar tanpa menemui suatu kesulitan yang dihadapi. Jadi orang tua selalu mendoakan anaknya agar selalu menjadi anak yang suputra. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, menurut ajaran agama Hindu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hidup selalu berkelompok, bermasyarakat. Mereka juga saling ketergantungan. Bagaimanapun keadaannya, meskipun dia kaya raya, tidak kekurangan apapun, maka dia juga tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itulah kita harus selalu menekankan hidup toleransi, tolong menolong. Dengan demikian, hidup manusia lebih bahagia, lebih damai dan harmonis. Sebaliknya, bila mereka tidak saling tolong menolong, mereka akan hidup merasa lebih menderita. Meskipun harta berlimpah, namun dia juga akan merasa kesulitan dan tidak merasakan suatu kebahagiaan. Karena ciri khas hidup manusia adalah saling tolong menolong. Jadi ketergantungan satu dengan yang lain. Karena adanya sikap ini, maka apabila kita mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan bapak, dengan demikian maka akan adanya rasa suatu kasih sayang timbal balik, maka kita akan tidak merasakan suatu hal yang kesulitan banget. Jadi apabila kita mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kewajiban kita adalah membalas budi, membalas kebaikan orang adalah merupakan perbuatan yang baik, yang terpuji, yang di dalam ajaran agama Hindu kita ajarkan yang disebut dengan Trirana. Jadi tiga utang yang harus kita wajib bayar, yaitu yang pertama yaitu Dewarna, yaitu utang yang harus dibayar kepada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan manifestasi sebagai Ide Sang Hyang Widi yang bersifat maha pemurah dan juga maha penyayang. Nah yang kedua yaitu Resi Rena, yaitu berupa ilmu pengetahuan kepada para resi, yaitu guru, karena ilmu pengetahuan juga adalah merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah yang terakhir adalah Pitra Rena, yaitu hutang jasa semasih dalam kandungan yang telah mendapatkan perhatian oleh orang tua, yaitu kasih sayang yang diberikan oleh orang tua yang menyebabkan kita berhutang kepada orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak harus menjaga apabila orang tua sudah tua dan tidak mampu melakukan pekerjaan sesuatu, maka seseorang harus juga selalu menjaga
menjaga nama baik orang tua. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, astongkare kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, Trirena ini sangat erat hubungannya apabila ditinjau dari pengertian yaknya. Jadi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya. Oleh karena itu, manusia seyogianya selalu melakukan persembahan yang disebut dengan yadnya sisa. Jadi dalam hal ini tujuannya adalah beryadnya adalah untuk melepaskan diri manusia dari ikatan dosa, dan selanjutnya adalah menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Di dalam ajaran agama Hindu kita temukan yaitu ajaran Trirena. Jadi Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Paramo Shanti. Om Shanti Shanti Shanti Om.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Cikingabul. Papa ngegang sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Nis, Nisa, pinjam duit dong. Pinjolku hampir galbay nih.
1: Nah, terus galbay. Apalagi tuh?
0: Ih, galbay pinjol itu kependekan dari gagal bayar pinjaman online, Nis. Saat seseorang meminjam atau debitur itu tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online atau pinjol.
1: Oh, gitu. Sekarang aku galbay. Kemarin pas pencairannya kamu sombong. Emang apa sih resikonya kalau galbay?
0: Nah, jadi pinjol legal itu wajib harus dibayar, Nis. Umumnya, utang piutang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang intinya apabila debitur atau peminjam dipinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap uang prestasi. Dampaknya, bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar, terus ditagi debt collector dan tercatat di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK.

0: otoritas jasa keuangan OJK dengan skor kredit yang buruk.
1: Nah, tuh kan sudah diingetin harus bijak pakai pinjol. Kalau sudah galbay, ya resiko.

Pendengar Persatu Wira Tambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional yang akan dibawakan oleh di RRI Pro 1 Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip-hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya.
1: Secara
0: gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh gitu. Ternyata
1: yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk style
1: iya,
0: ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Ya, anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Derry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya in, akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue.
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan? Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya?
1: Iya, gitu kan dan ya. Gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah, dulu gue gak tahu.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yap.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy atau boy?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boy atau boy? Tadi kata-katanya itu
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos. Tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih nama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Oke.
2: Jadi bagaimana nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: ya Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memang lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don As Donil.
3: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada tenor ini, curhat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam. Yang cakep dan baik hati nih.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam
4: kenal,
1: salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Kol?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu ngerap gitu ya.
1: Iya, ngerap.
5: Iya, ngerap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, mal a gitu ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, okay, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke okay, deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang toh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya itu
0: lagi
6: tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Terus okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini boleh, Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja, Bang, ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih. Apa yang mau gua tanyakan, Bang, ini, Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja, Bang, pertanyaan.
1: Siap, thank you ya,
7: itu
1: Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Mm-mm.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan, langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, okay, terima kasih, Pak Putra, ya.
8: Boleh, Mas, anu salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam?
0: Iya, silakan, Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih, Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman, ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya ini kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini makan apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah.

0: Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Oke oke oke oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
0: Banyak pokoknya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Aha. Ya nggak sih, ya udah.
1: Ya.
0: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
0: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang. Ya udah, yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba okay. Belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya,
0: enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya,
1: masih
0: lagu,
1: ya
0: untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
1: apa, salah satu radio
0: ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay. Penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu tahun 2013 yang terakhir.
1: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Alami ini
1: malam ini. Yoi, kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Oh. It's another one. Gila. Mana aja lu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi mantap. Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi ada Pak Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Ada pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop kan?
0: Hip-hop. Boleh.
2: Betul. Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau
0: Oke, okay, nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia. Iya.
4: Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Dani ya.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Ya. Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Oke.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juli, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, belum berbagian dong mobil lewat lagu.
0: Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
4: Yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya.
1: Langsung ingin nge-rap ya, Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada. Boleh dong, selain berkarya untuk lagu-lagu rap, mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu, yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti. Yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
3: ya,
4: dan
3: salam Bunda.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Daniel, Doni ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi apa? Rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap sebagai misalnya kelebihannya apa gitu ya. Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Seorang monitor gitu. Iya, sampai kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Tetap sukses ya Bang Dari ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
5: terus saya menyapa buat
1: silakan, Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria Rai seluruh Indonesia. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.

0: Ya, Bang Daniel Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
1: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
0: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
2: Oh iya.
1: Oke.
3: Nanti dijawab ya, Bang.
1: Jawab ya.
0: Ya, salam tanya Mbak Ika.
2: Silakan tiga orang
0: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado, Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
2: Siap.
3: Siap, Bang Kendi.
2: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo?
4: Halo.
3: Iya.
2: Ya, halo.
4: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
2: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
3: Oh ya, boleh.
2: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
2: Sama-sama. Ditungguin yang lainnya.
4: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
2: Oke, baik.
4: Mohon izin untuk Bang Daniel.
3: Silakan.
4: Abang.
2: Ya.
4: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
2: Oke.
4: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
2: setiap
4: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
2: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
4: Salamnya belum. Ada tiga.
3: Oke.
4: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
2: siap.
4: Hanya masuk di grand final.
2: Oke, okay, terima SMP kasih.
4: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
2: Oke.
4: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudisila dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
3: Iya,
2: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
4: Oke. Janji melulu.
3: Janji-janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
2: Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
2: susah ya.
5: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas
2: Daniel
3: ya.
2: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Oke. Okay. Ya,
5: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya,
2: ya, kan? Gitu ya.
5: Iya,
3: kalau itunya kan
5: satu
3: melodinya
5: waktu,
3: kan
5: iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan
3: masing-masing itu ada yeah, sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
2: Oke. Okay. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
2: program
5: lokal
2: rap ya
5: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
2: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Ponotini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus
2: oke.
5: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
2: Poundra Karna.
3: Poundra Karna
2: terus,
3: ya.
2: Okay.
5: Ada siapa lagi, ada siapa ya,
2: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa
5: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak

0: apa haram lah hukumnya kayak gitu lah gitu.
1: Oke, siap.
0: Jadi mesti saya okay, saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja ya, sih?
2: Indonesia atau mungkin
0: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
0: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
2: Malaysia, Singapura.
0: Ya. Belum.
2: Siap siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin. Next.
2: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
0: Reuni waktu 2017 Neo. udah pernah ya?
1: Udah pernah
2: di ya?
1: Semua komplit
2: ya?
0: Acara Kang. Festival ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
0: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, 24. Tapi belum
0: sempat reuni.
2: Ya. Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
0: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
1: Oke.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip hop ya.
1: Aslinya dari mana?
0: Asli dari Jakarta Indonesia lah pokoknya.
2: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
0: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Mungkin lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
0: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
0: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
1: 93-an
0: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album. Ingin kembali jadi ya
1: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
0: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
1: bisa
0: yang
1: ya.
0: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting ya, itu susah penting banget ya.
1: Oke okay.
0: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
1: Siap kalau ya, begitu iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Ya, benar kan? Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, nawang Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke,
3: iya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Itu sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang kasmaran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Da, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya juga muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset. Bingung saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Telahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu gitu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa
3: Mas Abe Buni? Tahun 2005 bikin.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi, ada di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Itu dari inspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go.
3: Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul, Go With It Go ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke
3: oke.
1: Iya. Ya itu ada nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Oke okay, ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Ngatian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Jenny series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Ya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga.
3: Selain banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Party by Nature, Cyper Silap. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya, gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan, nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke. Okay. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitulah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
4: Sama kayak nyanyi sebenarnya. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo gitu. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Bener. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
4: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
4: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide, terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan ya. Di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya, terima kasih Ewita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan,
3: lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya, ya.
3: Pasti harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dori, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dori?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
2: Baik,
0: amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang. Mas
2: Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
2: Alhamdulillah masih bisa, baik ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tuan Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Yudi, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamyang ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamyang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamyang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh,
0: lagu apa tuh?
1: Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biasa.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gua bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: penelpon. Malah rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan aku Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu Teh Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. CD lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya. Oke, silakan langsung.
1: Langsung beli.
6: Enggak apa-apa, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga kedepannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singa Raja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Jaya Pinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara
0: Psychoji
1: dan
0: rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, itu bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya,
3: kayak mirip sih ya suaranya gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
1: Oh kayak iya
3: gitu,
1: iya benar-benar
3: kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
0: itu dong. Coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas.

0: Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di opa_Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
3: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform platform digital Mas Doniel juga.
3: Mas Doniel pokoknya. Wah,
1: dicari. Terima kasih Mas, banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
3: Seru banget.
1: Terus. Yudi.
3: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget,
2: Mas. Berasa umurnya masih muda.
3: Ya, berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tepuna Masari.
3: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, kita sedia di pukul 23. Kita akan ikuti jazz musik di edisi malam ini hingga pukul 24 nanti. Semoga yang sudah beristirahat, pendengar Pro 1 RRI Tambua selalu beristirahat dan menikmati lagu-lagu yang kami siapkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi

dalam pernikahan. Sehingga seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak

di tahap ikat motifnya atau ikat putus. Yeah. Tahap-tahap awal seperti proses cuci benang, bola benang, dan proses pewarna alam itu tidak terlalu sulit. Mm-hmm. Tetapi yang sulit itu pada proses pembelajaran ikat motif, bagaimana teknik mengikatnya seperti apa. Yeah. Itu pada karena tenun yang saya geluti ini adalah tenun ikat, jadi kita lebih fokus pada mengikat. Mengikat dalam hal ini ikat putus atau ikat motif pada kain tenun. Saya sudah regenerasi terhadap anak-anak remaja yang saat ini di bangku sekolah, ada yang SD, ada yang SMP dan SMA. Jadi bagi mama-mama yang lain yang punya niat mau belajar tenun itu, mari boleh belajar bersama kami di sini. Kita buatkan jadwal tertentu, datang belajar menenun. Karena jangan khawatir mama dong, tenun sekarang nih mau dibilang kita perempuan bisa merdeka, mandiri. Mama, tenun ini sudah menghasilkan uang. Mulai pegang uang dari hasil tenunan satu lembar kain, pasti akan ketagihan, yakin. Jadi mau belajar tenun, datang sah. Tanya sama Etri Bisoi di mana, minta nomor HP, saya punya waktu, pasti saya akan melayani. Yeah. Dari sekolah-sekolah yang datang, kita ketemu waktu beberapa jam untuk tahu juga, pas saya tidak sibuk, saya layani. Yeah.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Lihat, bak airnya Pak Ketua banyak jentik-jentik nyamuk.
1: Wah, kita harus membasmi jentik-jentik nyamuk dengan cara 3M sebagai pencegahan penyakit DBD, demam berdarah dengue.
0: 3M itu apa aja sih?
1: Wah, masa kamu gak tahu? 3M itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, dan tempat penampungan air minum seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Terus jangan lupa mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk seperti kaleng bekas dan plastik bekas gitu.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Pendengar, dengan terakhirnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Teguh Kura Alor. Pendengar, selamat pagi. Di pagi hari ini saya senang sekali ya bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pendengar pagi yang sangat luar biasa ini, jika Anda sudah bangun jangan lupa untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan ya sepanjang malam, dan juga jangan lupa membawa setiap pergumulan di hari ini dalam tangan Tuhan agar bisa menjalani hari ini dengan baik tentunya. Di pagi hari ini saya Monica akan menemani Anda dalam program Mutiara Pagi di awal pembukaan siaran kita satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan dari Muslim untuk Anda di pagi hari ini. Selamat mengikuti siaran kami di hari ini, satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi, dan selamat mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di hari Kamis manis ini. Semoga apapun yang kita rencanakan hari ini dapat terlaksana dengan baik.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya, Bu.
3: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Oke, pendengar, kami akan hadirkan renungan di pagi hari ini untuk Anda dengan topik makna pahlawan dan perjuangan dalam Islam yang akan disampaikan Awaluddin Husain selaku penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Awaluddin Husain untuk menemani pendengar dimanapun Anda berada dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan makna pahlawan dan pejuang dalam ajaran agama Islam. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Senin 10 November telah kita lalui bersama, di mana dirayakan atau dikenang jasa-jasa para pahlawan di negeri kita yang tercinta ini, untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan untuk mencapai kebaikan melawan keburukan, dan mengusir para penjajah di tanah air ini. Dan alhamdulillah sampai detik hari ini, kita sekalian yang di negeri ini dapat merasakan perjuangan mereka. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Islam, makna pahlawan atau pejuang memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Kata pejuang dalam konteks Islam seringkali merujuk pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan tujuan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa makna pejuang dalam Islam. Yang pertama, pejuang dalam menegakkan agama. Dalam Islam, seorang pejuang adalah orang yang berusaha untuk menegakkan agama, baik melalui dakwah, pendidikan, maupun perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Perjuangan kedua, jihad sebagai bentuk perjuangan. Kata jihad memiliki arti perjuangan dan punya makna yang luas. Jihad tidak hanya berarti perang atau pertempuran fisik, tetapi juga mencakup segala upaya untuk melawan hawa nafsu, godaan, dan keburukan. Pejuang yang ketiga adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga menjadi salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Orang yang berusaha mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas hidupnya dianggap sebagai seorang pejuang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terus yang keempat, pejuang dalam melawan ketidakadilan. Dalam Islam, berjuang melawan ketidakadilan adalah bagian dari perintah Allah. Seorang Muslim harus berani menegakkan keadilan, baik untuk dirinya maupun orang lain, tanpa memandang siapa yang dihadapi.
Perjuangan yang kelima adalah sabar dan ikhlas. Sifat sabar dan ikhlas adalah bentuk perjuangan yang paling dalam. Ketika seseorang menghadapi ujian atau cobaan, kemampuan untuk tetap teguh dan ridho terhadap ketentuan Allah adalah wujud dari perjuangan hati. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beberapa makna pejuang dalam Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat untuk diri saya dan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Karena itu kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang dirilai dari Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi. Setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi, kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor.

0: tahun 2006 ini mendapatkan kuota 6.000 sekian kiloliter, yang dimana kalau ditongkan menjadi 4.955 ton yang merupakan kuota BBM di terutama minyak tanah kerasnya di Kabupaten Belu.
1: Untuk hamparan rata-rata sawah di Kabupaten terserang. Ada dua petani di RT di Dusun Muara Enek, di RT Manahure. Itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, stok minyak tanah bersubsidi di Belu dipastikan aman. Distribusi dan penjualan eceran masih menjadi sorotan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan. Pada tahun 2026, Belu mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selain itu, praktek penjualan minyak tanah eceran melebihi harga eceran tertinggi masih ditemukan di beberapa titik, terutama di kawasan Pasar Baru Atambua. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak tanah di tingkat pengecer terus meningkat mencapai 7.000 hingga 8.000 per liter. Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 2 Setda Belu, Rene Bria, mengakui pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, para lurah dan camat telah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pangkalan agar tidak menjual minyak tanah kepada pengecer. Ditambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban administratif terhadap pelanggaran distribusi, namun untuk penindakan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
4: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Kami kewenangan penindakan secara hukum itu bukan ada di pemerintah daerah. Karena ini ada aparat penegak hukum juga wajib mengingatkan, bagaimanapun juga pangkalan ini mereka adalah masyarakat juga. Entah mereka sengaja atau tidak sengaja, perlu kami ingatkan bahwa yang kamu lakukan ini adalah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau masih kepala bandel juga, silakan Pak, teman-teman dari kepolisian untuk lakukan tindakan secara real, secara konkret. Nah, kami tidak pada kewenangan untuk melakukan tindakan, tapi kami bisa mencegah.
3: Sementara Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, menjelaskan setiap tahun pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan kuota minyak tanah berdasarkan perhitungan kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh BPH Migas yang mengatur kuota distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, apabila ditemukan kondisi kelangkaan yang nyata di lapangan, BPH Migas dapat mempertimbangkan penambahan kuota, namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Belu menilai tidak terjadi kelangkaan minyak tanah, melainkan persoalan distribusi yang belum berjalan sesuai regulasi. Ia menambahkan stok minyak tanah yang tersedia saat ini mencapai sekitar 5 juta liter. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu seharusnya dapat terpenuhi.
0: Baik, untuk Kabupaten Belu di tahun 2006 ini mendapatkan kuota 6.000 sekian kiloliter, yang dimana kalau ditongkan menjadi 4.955 ton yang merupakan kuota BBM di terutama minyak tanah kerasnya di Kabupaten Belu. Dan ini kalau diliterkan sekitar 5 juta liter lebih. Jadi saya pikir kalau dimanfaatkan secara baik-baik, baik dari agen, pangkalan maupun konsumen, tentu sangat-sangat mencukupi.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap seluruh pangkalan minyak tanah bersubsidi mematuhi aturan distribusi yang telah ditetapkan. Pengawasan akan terus diperketat guna memastikan masyarakat memperoleh hak atas energi bersubsidi dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mencegah praktek penimbunan dan penjualan minyak tanah melalui jalur yang tidak resmi. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Serangan hama daun menyebabkan lahan pertanian pertanaman padi Desa Kabuna Belu tidak sampai panen.
5: Luasan lahan basah persawahan wilayah Desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2006, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun pertanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan pertanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan di salah satu lokasi dusun Wirai Henek desa setempat terdapat dua hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
1: Tahun ini ada sedikit kendala. Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk yang harus gagal. Rekan termasuk tanam yang terakhir, tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa. Tetapi ada satu kendala. Tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di kebun terserang. Ada dua petani di RT di Dusun Warehenek, di RT Manure. Itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali.
6: Terserang
1: hama. Dan itu memang benar-benar gagalnya kosong. Saya sendiri juga ada karena kecil terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke PPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus, yang dia penyebarannya luar biasa, sedangkan virus itu dia bisa mematikan, dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu untuk memutus ini rantai penyakit dulu sebelum tinggalkan mamanya. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti dibangun.
5: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
1: Kalau dua lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sempat potong, karena itu kan tidak bisa, paling dikasih tanah saja. Paling dia simpan untuk musim panas dikasih lihat ke tanah. Ada dua masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
6: Sampai hektar kan itu?
1: Tidak sampai, hanya area saja, dan mereka mengelola tanah desa.
6: Sampai juta itu?
1: Ya, sampai.
5: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal, sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang, hari ini cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 18 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 49 sampai 89%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya, hari ini cerah berawan, suhu udara berkisar antara 18 sampai 26 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 sampai 90%. Untuk Timur Tengah Utara dan sekitarnya hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 18 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 sampai 94%. Untuk Belu dan sekitarnya hari ini cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 17 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 54 sampai 93%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 99%. Demikian informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Lapas kelas 2B Atambua gelar panen raya padi hasil tanam warga binaan Lapas Atambua. Egy Araujo melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua sukses menggelar panen raya padi di area lahan asimilasi. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pihak lapas dengan dinas pertanian setempat guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Presiden. Panen raya yang berlangsung dengan hasil maksimal ini memanfaatkan lahan produktif yang dimiliki oleh lapas kelas 2B Atambua. Dari total luas lahan 14 hektar yang tersedia, sekitar 2 hektar lebih diantaranya digunakan untuk budidaya tanaman padi. Sementara sisa lainnya ditargetkan akan dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman pertanian lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua, Antonio Luis Puy Ximenez da Costa, menyampaikan bahwa seluruh proses penanaman hingga masa panen dikerjakan langsung oleh para warga binaan Lapas Atambua. Program ini sengaja dirancang sebagai bekal keterampilan kerja agar kelak saat bebas dan kembali ke masyarakat, para warga binaan memiliki ilmu pertanian yang berguna untuk memulai kehidupan baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari hasil panen raya ini, sebagian akan dijual ke pasaran dan sebagian lagi akan digunakan untuk internal di dalam Lapas Atambua.
2: Hari ini kami melaksanakan panen raya ya, panen yang mana kolaborasi kami dengan pertanian, dengan teman-teman wartawan sendiri, bahwa pada hari ini memang jatuh temponya untuk kami melaksanakan panen, itu pertama dulu. Yang kedua, jadi kami bersyukur bahwa dalam pelaksanaan ini, walaupun keadaan kami ya, yang notabene banyak kekurangan, namun kami bisa mencapai hasil, ya, hasil yang ya, lumayan maksimal. Dan itu pun kami sesuai instruksi dari menteri kami lewat Pak Dirjen ya, kami melaksanakan apa yang diglorifikasi oleh Pak Presiden kita bahwa ketahanan pangan itu penting. Jadi kita mulai melaksanakan ini dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Itu karena kami mempunyai lahan yang begini besar 14 hektar, sehingga kami melaksanakan penanaman mungkin ini bisa tiap tahun berkesinambungan seperti begitu.
1: Akhir penyampaian Antonio Luis Puy Ximenez da Costa mengatakan bahwa pihak lapas juga akan memberikan premi atau upah bagi warga binaan yang telah bekerja keras dalam program ketahanan pangan di Lapas Atambua. Melalui program panen raya ini, Lapas Kelas 2B Atambua membuktikan bahwa keterbatasan ruang gerak bukan menjadi penghalang untuk tetap produktif dan berkontribusi bagi negara.
0: Pengumuman kelulusan Kepala SMP Negeri 1 Atambua tekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing dalam meraih masa depan.
3: Kepala SMP Negeri 1 Atambua Maria Magdalena Aman menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dalam kegiatan pembagian amplop kepada para orang tua dan siswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Dirinya menambahkan keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Menurutnya juga pendidikan berkelanjutan sangat penting di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat.
4: Bagi Ibu penekanan terkait dengan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak ini.
5: Berkelanjutan artinya anak tidak boleh putus. Anak harus melanjutkan apapun masalahnya, apapun kendalanya. Anak harus melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk mengurangi putus sekolah, pengangguran yang ada di Kabupaten Belu ini. Dan sekolah-sekolah yang dipilih itu berdasarkan bakat dan minat. Ada yang ke SMK, ada yang ke SMA, sesuai minat dan bakat peserta didik masing-masing, bukan atas pengaruh orang tua ataupun teman-teman, karena anak-anak itu yang bersekolah.
3: Sambungnya, dengan pendidikan berkelanjutan juga menjadi pemutus rantai penyumbang anak putus sekolah di Kabupaten Belu.
5: Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
3: Selain itu, Maria Magdalena Aman mengingatkan para siswa agar tetap menjaga nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut. Dengan capaian kelulusan 100%, ia berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap berdaya saing di masa depan. Menurutnya, kunci untuk meraih keberhasilan ini dengan pendidikan yang berkelanjutan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kepala Dukcapil Alor tegaskan pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk mencegah data anomali dan tumpang tindih penduduk nasional.
6: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Meltusalak Salmai menjelaskan sistem pelayanan administrasi kependudukan saat ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni pelayanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
7: Kita rinci dalam dua bagian besar. Pertama yang disebut kependudukan. Ketika kita omong tentang kependudukan, itu kita omong tentang kartu-kartu kependuduk, baik kartu keluarga, baik kartu identitas anak, termasuk mutasi penduduk. Sedangkan bagian kedua itu masuk dalam pencatatan sipil, kaitan dengan akte-akte, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, pengasuhan anak, dan seterusnya.
6: Lebih lanjut dikatakannya, pelayanan administrasi kependudukan diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi, tidak hanya di Kabupaten Alor, tetapi juga secara nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, itu menyebutkan bahwa tujuan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat, tujuannya itu adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Ya, tertib administrasi kependudukan dalam artian bahwa jangan sampai terjadi data anomali atau data tumpang tindih dalam administrasi kependudukan.
6: Ia berharap seluruh masyarakat semakin sadar dan tertib dalam mengurus administrasi kependudukan serta pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi.
8: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustakin Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustakin, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
9: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
8: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
9: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
8: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.

Beralih ke berita luar negeri, Iran akan mengajukan perubahan terhadap draft nota kesepahaman atau MOU dengan Amerika Serikat setelah menerima respons terbaru dari Washington. Informasi tersebut dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim yang mengutip sumber yang mengetahui jalannya perundingan. Menurut sumber tersebut, Iran juga akan melakukan revisi terhadap rancangan kesepakatan yang sebelumnya telah diubah oleh pihak Amerika Serikat. Teheran menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan belum ada kesepakatan yang bersifat final. Melansir dari Xinhua, Iran menyatakan hanya akan menerima rancangan yang sesuai dengan kepentingan dan persetujuannya. Karena itu, perubahan yang dilakukan Amerika Serikat tidak serta-merta berarti telah mendapat persetujuan dari Teheran. Sebelumnya, sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Washington telah mengubah beberapa bagian dalam draft perjanjian dan mengirimkannya kembali kepada Iran. Laporan tersebut juga menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam rancangan kesepakatan tersebut. Salah satu isu yang menjadi perhatian Trump adalah pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan. Selain itu, ia juga disebut menginginkan persyaratan yang lebih ketat, terutama terkait pengelolaan material nuklir Iran. Perundingan ini berlangsung di tengah upaya kedua negara untuk mengakhiri konflik sejak 28 Februari lalu. Ketegangan yang berkembang kemudian mendorong berbagai upaya diplomatik untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Pada 8 April, Iran dan Amerika Serikat mencapai gencatan senjata sementara yang membuka peluang bagi proses negosiasi lebih lanjut. Beberapa pekan terakhir, kedua pihak saling bertukar sejumlah proposal yang memuat syarat-syarat untuk mengakhiri konflik melalui media Pakistan. Hingga kini, Teheran dan Washington masih berupaya mencapai kesepakatan akhir mengenai nota kesepahaman tersebut. Namun, perbedaan pandangan terkait sejumlah poin penting menunjukkan bahwa proses negosiasi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Stok minyak tanah bersubsidi di Belu dipastikan aman, distribusi dan penjualan eceran masih menjadi sorotan. Serangan hama daun menyebabkan lahan pertanaman padi Desa Kabuna tidak sampai masa panen. Saya Intikima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah di pukul 6 lebih 36 menit. Pendengar di pagi hari ini tentunya kita sudah mempersiapkan diri ya untuk beraktivitas untuk pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada sudah pada bersiap-siap ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Semangat pagi dan semoga Kamis manis ini menjadi bagian kita, segala sesuatu yang manis-manis juga menjadi bagian kita ya. Tapi jangan kelebihan manis juga, nanti obesitas. Oke, selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa untuk mandi di pagi hari biar segar bugar ya, untuk bisa menjalani aktivitas di pagi hari ini. Sarapan jangan lupa juga, minum air putih juga jangan lupa. Dan jangan lupa juga bantu-bantu orang tua, itu sangat penting ya, karena sebagai anak kita harus membantu orang tua sebelum beraktivitas. Minimal cuci piring atau sapu halaman lah ya, biar bisa menyenangkan hati orang tua ya kan. Dan untuk ibu-ibu juga yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan sarapan untuk anak-anak, dan juga bapak-bapak, selamat menjalani aktivitas yang mempersiapkan sarapan terbaik untuk keluarga, itu sangat penting. Dan untuk bapak-bapak juga, jangan pagi-pagi bangun langsung menuju ke ngerokok, tembakau, atau mungkin langsung ngopi ya. Jangan, harus juga berbagi tugas bersama mama dan anak-anak juga penting di pagi hari. Oke, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini sambil Monica temani dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi tentunya yang akan Monica sajikan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Oke, kita akan ditemani dulu lagu-lagu yang pertama dari Hifi, Mata ke Hati. Oke, selamat mendengarkan. Semoga pagi Anda hari ini sangat luar biasa dan Anda menikmati dengan baik.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peringkat satu informasi di pagi hari ini untuk Anda, pendengar. Kejaksaan Agung menahan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional terkait dugaan markup pengadaan barang. Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung diduga mengelembungkan anggaran sejumlah pengadaan. Pendengar, ketiganya merupakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan 2 mantan Wakil Kepala BGN. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka ditahan selama 20 hari. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik menduga ketiga tersangka melakukan pengelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program makan bergizi gratis. Dugaan markup tersebut mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Selain itu, pendengar, penyidik juga mendalami dugaan penyimpanan tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Menurut Syarif, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi. Mereka juga diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan program. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Pendengar, di tengah isu korupsi yang sedang terjadi di lingkup BGN, pendengar, anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendorong kantor staf presiden KSP memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, serta verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan Yanuar dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Kepala Staf Presiden dan jajaran KSP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 3 Mei 2026. Ia menyampaikan Kepala Staf Presiden memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung realitas di lapangan. Karena itu, KSP tidak boleh hanya menerima laporan administratif, tetapi juga perlu melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Menurutnya, Presiden telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui berbagai program strategis nasional. Namun, efektivitas program tersebut perlu terus dipantau agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

0: sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita produksi dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
3: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
2: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta